Yeay, teman Pro 2 di jam 8 teman-teman. Kayak biasa ya, bakal ada Pro 2 Entertain yang mana itu artinya ada informasi-informasi terbaru dari dunia hiburan, dari berita-berita artis internasional atau mungkin juga konser-konser, film, musik dan lain sebagainya. Yang jelas buat teman Pro 2 di pagi hari ini aku mau ngingetin dulu, jangan lupa sarapan. Karena penting sepenting itu teman-teman. Buat kalian yang pengen tetap berenergi, bertenaga juga untuk untuk pagi hari ini. Karena walaupun libur atau mungkin apalagi yang bekerja ya, itu mah penting banget. Yang libur juga tetap penting ya teman-teman ya, untuk kita tetap ini nih teman-teman, tetap sarapan pagi hari ini. Jelas, tapi 95,6 FM teman terbaik kamu.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone, Trending Zone.

RRI Pro 2 menyemasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut, bukan lanjut ya, tapi ke informasi pertama teman-teman. Ada film sequel dari Sekawan Limo. Siapa yang udah nonton teman-teman? Ini film darinya Bayu Skak yang juga jadi pemain ya. Bayu Skak ini selalu menjadi pemain di filmnya sendiri. Mirip Soleh Solihun. Nah, Sekawan Limo 2 Gunung Klau ini siap menghadirkan misteri dan teror baru yang akan dimulai nanti 27 Mei 2026. Sequel garapan Starvision bersama Skak Studios ini kemarin menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat yang mana sama kayak Sekawan Limo ya. 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Alur cerita ini pun berlangsung beberapa tahun setelah pendakian Gunung Madyopuro yang sebelumnya mempererat hubungan dan persahabatan dari 5 tokoh utama. Mereka kembali dipertemukan ketika keluarga Andrew mengalami ancaman pesugihan misterius berkaitan dengan Gunung Klawi yang menyeramkan teman-teman. Karena Juna ini salah satu temannya dikabarkan menghilang secara misterius tanpa jejak, dan unsur komedi khas Jawa Timuran tetap dipertahankan dalam film ini meskipun menghadirkan teror supranaturan yang lebih mencengangkan teman-teman. Masih beberapa pemain lama untuk bermain di Sekawan Limo, yakni ada Nadia Arina, Benedictus Siregar. Dan sequel ini juga turut menghadirkan Firza Falaza, Indra Parmujito, Jiane Almira, Elsa Japasal, Echa hingga Joshua Suherman sebagai pemeran pendukung tambahan teman-teman. Nah, trailernya ini udah muncul dan tentunya mulai menarik perhatian publik sejak dirilis oleh kanal resmi dari Cinema Access One. Dan kehadiran sequel ini juga diharapkan kembali mengulang keberhasilan film pertamanya yang sukses besar di pasar perfilman nasional.

0: Festa Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Trending Zone.

Era di Pro 2 menjamasi teman terbaik kamu tahun Pro 2. Yep, lanjutannya teman-teman, ini ada, ingat Solo Leveling? Solo Leveling ini salah satu manhwa yang akhirnya diangkat ke gak cuma dari anime ya teman-teman, animasi, tapi juga bakal dijadikan drama original Netflix teman-teman. Nah, Kang Min ya, ini dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru yang ini Solo Leveling berdasarkan laporan media Korea. Laporan ini muncul dan menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer ini. Dan agensi Story Jacob ini menanggapi kabar menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Min ya teman-teman. Karena belum ada konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling production Netflix tersebut. Solo Leveling memang awalnya merupakan novel web populer sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Yep, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Sang Jinwoo ya? Antara peringkat E melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Nah, dalam adaptasinya sendiri untuk drama originalnya ini ada Byun Woo-suk atau BWS ya, yang juga lagi naik namanya. Ini dikonfirmasi memerankan karakter utama Sang Jinwoo dalam serial adaptasi tersebut. Ada Han So-hee juga yang dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran memerankan karakter Cha Hae-in, dan juga ada Kang Yoo-seok yang sedang dalam pembicaraan untuk memerankan karakter Yoo Jin-ho, dan beberapa tentunya aktor populer lainnya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Era di Prodo menyemasin teman terbaik kamu kawan Prodo. Lanjutannya teman-teman, ini ada Yoon Hyun Min yang mempertimbangkan membintangi drama romantis Rediscovery of Love. Laporan ini muncul setelah media Korea memberitakan keterlibatan Yoon Hyun Min dalam proyek drama romantis terbaru tersebut teman-teman. Dan Yoon Hyun Min ini akan bergabung dalam drama JTBC Rediscovery of Love sebagai pemeran utama. Dan menanggapi laporan tersebut, agensi dari Anik Entertainment menyampaikan memang Yoon Min menerima tawaran membintangi drama Rediscovery of Love teman-teman. Dan pihak agensi juga menegaskan sang aktor saat ini sedang meninjau tawaran tersebut secara positif dan serius. Drama ini teman-teman ini akan mengangkat kisah pasangan yang bercerai dan kembali dipertemukan untuk dalam situasi yang tidak terduga. Dan keduanya dikisahkan tinggal bersama di rumah berbagi dan bekerja pada hotel yang sama setelah perceraian mereka. Yang mana pertemuan kembali pasangan ini juga membuat keduanya perlahan mengenal satu sama lain dengan cara yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Alur cerita ini berfokus pada proses pasangan yang menemukan kembali perasaan cinta yang pernah hilang. Dan karakter Yoon Min sendiri sebenarnya detailnya itu belum diumumkan ya, tapi media melaporkan dirinya kemungkinan menjadi pemeran utama penting dalam cerita dan memimpin alur drama bersama Kim So Yeon dan juga Kim Ji Suk sepanjang penanganan dari serial ini.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, informasi terakhir ini datang dari Son Jung Ki yang dipastikan membintangi drama romantis baru KBS Love Cloud yang akan tayang tahun depan 2027. Dan drama ini mengisahkan reuni mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee setelah 7 tahun terpisah. Love Cloud menjadi drama KBS pertama Son Jung Ki sejak kesuksesan besar Descendants of the Sun, teman Pro 2. Ini menarik banget tentunya, dan juga buat kalian-kalian yang mungkin suka sama Son Jung Ki sendiri, bisa jadi hal yang ditunggu ya untuk drama terbaru yakni Love Cloud. Tapi sini jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakal lanjut nantinya di jam 9, tapi berpindah segmen setelah ada Pro 2 Entertain di T-Zone. Kita akan berlanjut ke budaya dan pariwisata, mumpung liburan kayaknya menarik nih kalau aku kasih tahu wisata-wisata budaya yang bisa jadi rekomendasi teman-teman Pro 2 untuk berlibur kali ini.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan.

0: 'cause I split them all. Teman Pro 2 siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Pro namanya masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 9 ini kita udah berpindah segmen ke budaya dan pariwisata. Dan infonya kita akan ngobrolin terkait wisata budaya untuk mengisi libur panjang Mei 2026. Ini ada beberapa teman-teman dan wisata-wisata budaya ini juga menarik banget untuk kita cek-cek ya. Mungkin nanti kita akan bahas juga beberapa di antaranya, terutama yang mungkin belum sering kalian dengar atau belum kalian jajaki ke sana. Waduh, bahasanya. Yang jelas itu Om Pro 2. Jadi ditunggu aja ada apa aja setelah yang satu ini.

0: Era di Pro 2 punya masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Lanjutannya teman-teman, ini kita akan bahas terkait wisata budaya ya. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan dalam libur panjang ini teman-teman adalah berwisata budaya dengan menjelajahi berbagai warisan sejarah teman-teman. Meliputi situs cagar budaya, museum, hingga menyaksikan pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner-kuliner khas daerah, terutama daerah kita teman-teman. Nah, beberapa situs cagar budaya yang bisa dijadikan tempat berwisata ini datang dari Desa Wairobo, Manggarai, NTT. Kemudian Candi Borobudur yang sudah jelas dan selalu ramai dikunjungi. Museum Batik Indonesia teman-teman, itu menarik juga. Ada Candi Prambanan, Museum Nasional, Museum Basuki Abdullah, Museum Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Situs Semedo di Tegal, Jawa Tengah. Kemudian Prasejarah Sangiran di Sragen, Candi Penataran, Kompleks Candi Singari, Megalitik Tundrum Bahu di Nias Selatan. Terus ada Candi Muara Jambi, Percandian Muara Takus, Istana Maimun, Taman Prasejarah Layang-Layang di Sulawesi Selatan, Gua Metanduno, Museum Song Terus, Candi Bayu Nibo, dan Candi Bojong Menje. Yang mungkin nanti kita akan bahas ya terkait candi-candi tersebut. Kira-kira gimana? Mungkin ada beberapa hal yang menarik juga dari beberapanya. Udah, langsung aja deh kita nanti setelah yang satu ini.
1: Halah. Halah. Halah.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

Era nih Pro 2 punya masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong terkait wisata budaya ya, di sini pun juga sebenarnya kita ada museum-museum kayak Museum Osaka atau Museum Lambung Mangkurat teman-teman. Kayaknya udah pada jarang deh ya ke sana ya untuk anak-anak sekarang. Tapi menarik tuh kalau nanti kita akan bahas terkait Museum Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru, karena di sana juga kalian bisa mengenal sejarah dari Banjarmasin, Kalimantan itu sendiri, dan juga mungkin beberapa peninggalan-peninggalan dari zaman prasejarah ada, kemudian juga waktu penjajahan ada, dan itu menarik banget buat teman-teman untuk kuasai lagi ya, karena banyak deh kayaknya anak sekarang atau mungkin bahkan kita sendiri yang kurang tahu kayak zaman dulu tuh di sini kayak gimana ya, lokalan kita ya Banjarmasin Kalimantan Selatan itu, cerita-cerita yang ada di masyarakat apakah itu cuma sekedar mitos atau mungkin memang budaya yang ternyata kita anut. Wah, itu tuh menarik teman-teman.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

Nah, ngomongin Museum Wasaka, Wasaka teman-teman, kita juga harus kenal dengan Museum Lambung Mangkurat. Nah, Museum Lambung Mangkurat ini adalah museum Borneo oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907. Dan ini merupakan museum pertama setelah beberapa kali berganti nama menjadi Museum Kalimantan di 1955, kemudian menjadi Museum Banjar pada 1967. Pembangunan museum baru ini dilakukan secara bertahap mulai dari 1974 dan diresmikan menjadi Museum Lambung Mangkurat pada 10 Januari 1979 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf, teman-teman. Nah, museum ini pertama didirikan ini bernama awalnya itu Museum Borneo ya, teman-teman. Lalu pada masa penjajahan fungsi Museum Borneo ini diberhentikan ya, you know lah ya. Lalu akhirnya dibangun kembali dengan nama Museum Banjar. Kemudian museum baru ini dimulai pembangunan museum ini kemudian dimulai di Jalan Jenderal Ahmad Yani Banjar Baru Utara, dan pada 10 Januari akhirnya diresmikan menjadi Museum Lambung Mangkurat. Penamaannya sendiri, buat kalian yang belum tahu, ini diambil dari tokoh legendaris dalam Hikayat Banjar, yakni Lambung Mangkurat, seorang pemangku kerajaan negara Dipa yang merupakan cikal bakal Kesultanan Banjar, teman-teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
3: Tubuh sehat, karya mantap.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yap, itu tadi terkait Museum Lampung Mangkurat, teman-teman, yang mungkin bisa jadi salah satu wisata yang bisa teman-teman kunjungin dalam beberapa hari ini ya. Mungkin besok udah hari terakhir teman-teman dari libur panjang, tapi yang jelas itu dulu teman-teman. Dan aku mau ngingetin sebuah hal yang juga kalian kayaknya perlu banget tahu, karena buat kalian para pencinta sepak bola, jangan lewatin. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI, yang gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI ini bakal bawa kalian mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, terus teknologi, sampai kalian juga bisa terlibat dalam dan bergabung secara live di program R2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Dan ikuti terus tentunya Pro 2 RRI Banjarmasin lewat 95.5 FM, di RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng, udah tentunya seru-seruan juga di pagi hari ini. Dan thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung. Tapi habis ini jangan kemana-mana karena masih ada suara sih untuk anak remaja menemani kalian dari jam 10 sampai kelaran pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Baby harus pamit dan have a good day teman-teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya info Bro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co dari Banjarmasin, penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kalimantan Selatan nilai tidak cukup hanya mengandalkan layanan rumah sakit. Dukungan keluarga dan komunitas tersebut menjadi faktor penting dalam proses pemulihan pasien kesehatan mental. Dan Direktur RSC Sambang Lihum Kalimantan Selatan Dr. Yudi Rizwandinora mengungkapkan masih tingginya stigma masyarakat menjadi tantangan besar dalam penanganan pasien gangguan jiwa, terutama setelah pasien kembali ke lingkungan sosial.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co dari Banjarbaru. Kabar duka datang dari penyelenggaran ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah haji kloter BDJ 06 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Muhammad Darmawan, wafat di tanah suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah RRI Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, pihak turut berduka cita atas wafatnya jemaah bernama Muhammad Darmawan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co dari Banjarmasin, Musyawarah Provinsi Luar Biasa Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan tahun 2020 digelar di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin Jumat 15 Mei kemarin. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Muay Thai Indonesia, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Matalini. Dan kegiatan musyawarah ini dihadiri juga dari jajaran PB Muay Thai Indonesia dan pengurus lainnya. Selain itu juga berhadir Ketua KONI Kalimantan Selatan yang diwakili Sekretaris Umum KONI Kalsel dan Kepala Dispora Kalimantan Selatan yang diwakili Kabid Olahraga Prestasi. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Prodi FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi 2. Dan sekarang saatnya kita ikuti Music Planner untuk edisi kali ini yang disiarkan langsung dari Prodi 2 RI Jakarta bersama Inggit Ambar Wulan.
1: Atasinnya.
2: Betul, itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali. Asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Okay. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
1: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
1: Oh.
2: Saya punya hubungan dengan salah satu personil.
1: Okay.
2: Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
1: Aduh.
3: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
1: Oh, ada ya.
3: Sama Sal Priadi.
1: Oh iya, benar.
3: Berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya.
1: Mm-hmm.
2: Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
1: Waduh. Emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, depresi, kebayang dong.
1: Iya, kebayang banget sih.
2: Hidup bareng
1: itu
2: sama mereka selama 2 tahun di sekolah.
1: Bener.
2: Terus saya harus kena punishment dari mereka kan.
1: Bener.
2: Teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
1: Kalau lo mau selesai
2: sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
1: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
1: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
1: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
3: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
1: Gimana tuh, bener-bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya.
2: Yes,
1: bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
1: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: Maya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya. Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan. Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan? Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta. Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila. Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Manike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh.
0: Dunia
2: musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, Kak? Bintang tamu kan nyanyi kan? Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya, kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena
0: okay.
2: dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa
2: jadi
0: gitu
2: doa.
0: Ya.
2: Okay, iya, okay, dia okay, sih okay. nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa okay. ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke, okay, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya,
2: realnya
0: iya, iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar. Orang
3: segitu,
0: baru nih, gitu
2: orang
0: kan.
2: Iya iya iya.
0: Benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun, saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya kehilangan,
0: enggak.
2: Seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nike Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Nike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Jadi dengerin catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil.
3: Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah, ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah, ini ada berapa lagu, Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh, Kak? Rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited.
0: Mm-mm.
1: Karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu, karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-mm, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay. Inggit ini. Senangnya tuh, yang membuat saya senang tuh, saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay. mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke. Okay. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih, Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay.
2: pencipta lagu di Tiga Komposer. Nggak tahu, spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay.
2: Musicpreneur.
0: Okay.
2: Mau itu. Akhirnya kan kasih linknya, aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol,
1: baru tadi
0: ngobrolnya.
1: Udah di diagnosis.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas okay. dia baru ngobrol barusan, oh ya, berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini.
0: Okay.
2: Sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap batin. Apa yang terjadi.
0: Oke. Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, okay. Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi
0: ya?
2: Itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow.
2: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
1: Iya. Ini tuh masih buta, ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Nah, buat Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Uh, gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit, Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya keracun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Ada titiknya ya sama Pro 2. Thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di
2: sukses.
0: Music Trainer dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya. Nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Lanjut langsung ke request time edisi hari ini teman-teman. Langsung aja aku bacain ada beberapa ya. Dari 0856, lagi-lagi Sarah. Terus juga ada 0817, Asri, 0859, Fatim, dan juga 0822 dari Galuh Puspitasari. Yang sama-sama semuanya request lagu Sabrina Leonor. Dengan, oh kalau tadi beberapa ada yang request lagu Haha ya. Jadi kita puterin dulu untuk lagu Hahanya Sabrina Leonor tahun Pro 2. Juga ada Zulia di Jakarta yang request lagu Angie Carvajal dengan Remuk. So check this out.

di Brada FM, teman-teman kawan tahun Pradua, dan masih barang ada di request time. Kita baru mulai udah lumayan banyak ya teman-teman, walaupun masih belum penuh nih, jadi masih sempat banget tahun Pradua. Ada dari 0896 sekian teman-teman di WhatsApp dari MRNNG ya, yang request lagu Batas Senja Nanti Kita Seperti Ini. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga langsung ke live TikTok ada Irus Karamo yang request Cegil Nabila Taki. Check this out.

di Brada FM, teman-teman, baik teman-teman Pradua. Cegil dari Nabila Tasya. Kata Eros ada versi duetnya ya, tapi sayang banget karena kayaknya akustik cover ya, jadi belum bisa kita masukin ke sini. Kalau diproduksi secara resmi dari label mungkin bisa kita masukin ya teman-teman ya. Requestan berikutnya dari Lovi yang request lagu Salma Salsabil dengan Hacu, udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Dudi Dudi Dam Dam yang request lagu Vanessa Zee dan Roni Parulian, Takkan Terulang. Check this out.

di Brother FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan masih bareng ada di Request Time untuk edisi kali ini ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi di live TikTok kita. Kita santai aja karena masih belum full ya teman Pro 2. Ada dari Jireso yang request Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Aduh, ini dua sejoli, ini satu playlist gimana? Tadi Nabila, sekarang Samuel Cipta ya. Terus ada Dea yang request di ujung minggunya Mesa Hira, check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada di ujung minggu, Mesa Hira. Lanjut ada dari Dino yang request lagu The Midnight Darlings, Am I Loving You Alone. Aku suka banget sih sama lagu yang satu ini, teman-teman Prada. Akhirnya Vanessa Priscilia, Awar Milea comeback dengan abang-abangan Devin Julian ya dan kawannya, teman-teman, dengan band, format band mungkin kita sebut ya. Terus juga ada dari Bubble tadi yang request lagu The Chainsmokers, Roses, Check This Out.

Banyak yang nostalgia ternyata ya dengan lagu yang satu ini, requestan Bubble teman-teman. Roses dari The Chainsmoker. Kita bacain untuk requestan berikutnya, ada Pangeran Hancap. Pangeran Hancap Flash berarti ya. Request lagu Sal Priadi, katanya ada titik-titik di ujung doa-doa. Terus juga ada dari WhatsApp Lara Purnamasari yang request lagu Utopia dengan Rasa Ini. Kita udah full ya teman-teman requestannya, jadi kita mendengarkan dengan santuy dan enjoy untuk requestan yang tersisa dari teman-teman di live TikTok dan juga WhatsApp kita.

Di Berada FM, teman terbaik untuk Tom Pradua. Lanjut ya teman-teman untuk requestan berikutnya. Tom Pradua, ada dari Ozan yang request Armada dengan Hargai Aku. Terus juga ada AB yang request Leodra. Pura-pura, check this out.

Di Pride FM, teman terbaik kamu, Tom Pride 2. Produksi yang megah ini menutup jumpa kita di request time, teman-teman, dari Liodra dengan Pura-Pura ya. Requestan terakhir dari Bobo Boy yang request lagu Arsy Widianto dan Tiara Andini dengan Mantan Terindah. Terus juga di WhatsApp Tom Pride 2 ada dari 0838 Ger yang request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys sebagai penutup kita di request time edisi kali ini, Tom Pride 2. Keep tuning karena aku masih nemenin kamu di santai siang sampai jam 3 sore nanti dengan sajian beragam program kita di siang hari ini. Menemani weekend kamu. Keep tuning ya. Di Pride FM. Thank you semuanya yang udah ikutan gabung request ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Santai Siang.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpan lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Santai Siang,

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai Siang
2: Prodia FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Prodia FM.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah. Ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Santai siang.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu Tom Prodo. Dan sekarang masih bareng Edo di Prodo Sport untuk edisi siang hari ini, teman Prodo. Menemani weekend kamu ya dengan beberapa info olahraga terbaru. Langsung ke informasi yang pertama dari cabang olahraga MotoGP. Dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Barcelona, Alex Marquez tampil dominan pada sesi latihan bebas pertama MotoGP Catalunya 2026, Jumat 15 Mei 2026. Pebalap Gresini ini unggul jauh, sementara Jos Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit di Barcelona, Catalunya sulit dikendalikan oleh para pebalap. Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir ya. Juara dunia 2024 ini terpental bersama motornya hingga menghantam pagar pengaman lintasan. Martin masih mampu berjalan meski terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Juara GP Prancis pekan lalu ini kemudian menuju garasi Aprilia bersama dokter MotoGP Angel Carte untuk memeriksa pemeriksaan awal. Setelah dinyatakan aman, Martin kembali mengikuti sesi latihan start di lintasan. Pedro Acosta juga mengalami kecelakaan di tikungan 2 beberapa menit setelah insiden Martin. Pebalap Red Bull KTM ini tetap melanjutkan sesi setelah kembali ke garasi timnya. Brad Binder juga turut terjatuh ya di tikungan yang sama menjelang akhir sesi latihan bebas. Kondisi lintasan dingin ini membuat para pebalap kesulitan menjaga keseimbangan motor. Sementara itu, Alex Marquez memastikan posisi tercepat melalui dua putaran menjelang sesi berakhir. Martin tetap bertahan di posisi kedua meski tidak kembali melanjutkan sesi. Fabio Di Giannantonio menempati posisi ketiga. Pedro Acosta melengkapi posisi empat besar, sedangkan Marco Bezzecchi berada di urutan kelima. Enea Bastian ini membuka akhir pekan dengan finish ke-6, diikuti Fermin Aldeger, Jack Miller, dan Franco Morbidelli. Johann Zarco menutup 10 besar sekaligus menjadi pebalap Honda terbaik pada sesi tersebut ya. Sementara itu, pebalap Ducati Francesco Bagnaia hanya mampu berada di posisi ke-17. Maverick Vinales kembali berlaga setelah absen panjang dan mengakhiri sesi di posisi ke-19.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Pradua FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Dan masih barengnya di Pradua Sport untuk edisi kali ini tahun Pradua ya. Kita kutip informasi terbaru dari dunia bulu tangkis. Ganda putra Leo Roli Carnado dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil ini keduanya mendapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun dan Pakhapon Thairarat Sakul dengan skor 2-1-16, 2-1-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimibuter Stadium Bangkok pada Jumat kemarin ya teman Pro 2. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval, Perachai Pakhapon juga baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan. Selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo Daniel mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Permainan awal game yang apik dari Leo dan Daniel berlanjut bahkan di game kedua. Keduanya dengan cepat mencuri interval dan terus mendominasi, meninggalkan lawan hingga selisih 6 poin. Selesai pertandingan, Daniel Martin mengatakan pasangan tuan rumah tidak mudah untuk dikontrol ya. Dia juga menjelaskan bahwa pada interval game pertama keduanya sempat lengah, walaupun akhirnya dapat diatasi dengan cepat. Sementara Leo Roli Carnado menerangkan bahwa lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok, He Jiting dan Ren Xiangyu. Dia menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Prada FM, teman terbaik teman-teman Prada Dia untuk Prada Sport edisi kali ini. Terakhir ya teman-teman, untuk info penutup kita dari dunia sepak bola mancanegara, ada Aston Villa versus Liverpool yang berebut tiket Liga Champions nih teman-teman. Laga akbar big match Liga Premier Inggris tersaji saat Aston Villa menjamu Liverpool. Pertandingan di pekan ke-37 ini dimainkan di Villa Park Sabtu 16 Mei 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim memiliki poin yang sama ya, dengan 59 poin. Liverpool di posisi 4 klasemen dan Aston Villa berada di posisi 5 klasemen dengan selisih 8 gol. Walaupun teman Pradua, Aston Villa akan menjalani laga final Liga Eropa bertemu wakil Jerman Freiburg. Pelatih Villa, Unai Emery, tetap memprioritaskan laga menghadapi Liverpool ya. Emery juga bertekad memenangkan laga nanti sehingga Aston Villa dapat menjaga jarak dengan Bournemouth dan Brighton di posisi 6 dan 7, teman Pradua. Sedangkan pelatih Liverpool, Arne Slot, percaya bahwa menghadapi Aston Villa di kandangnya akan selalu jadi ujian terberat. Ditambah lagi, pemenang pertandingan ini akan memastikan finish di 5 besar klasemen. Posisi ini membuat tim lolos ke Liga Champions untuk musim 2026-2027. Terkait hal ini, Slot mengingatkan tim besutannya untuk fokus dalam pertandingan nanti ya. Karena Liverpool sering kehilangan poin di fase akhir pertandingan, teman-teman. Diketahui dari 206 pertemuan antara kedua klub, Liverpool dengan 104 kemenangan, sedangkan Aston Villa dengan 59 kemenangan dan sebanyak 43 pertandingan lainnya berakhir imbang. Perkiraan susunan pemain juga untuk Aston Villa 4-2-3-1, Martinez, Cash, Konsa, Mings, Madsen, Buckley, Telemans, McGinn, Buendia, Rogers, dan Watkins. Liverpool 4-2-3-1, Mamardashvili, Frimpong, Cornet, Van Dijk, Kerkes, Gravenberg, McAllister, Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha, dan juga Isaac. Ini dia teman Pradua untuk info penutup kita dari dunia Pradua Sport ya. Dan jangan kemana-mana kita nih, karena selain ini kita bakal update beberapa info hiburan terbaru di Pradua FM. So, keep tuning.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Boros amat nih nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5.550?
3: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng.

0: 3M Plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado 2, dan masih bareng Edwin untuk santai siang kali ini, teman-teman Prado 2 ya, menemani kamu dengan beberapa updatean informasi hiburan terbaru, salah satunya dari Netflix yang resmi mengumumkan rencana untuk menggelar tur global yang terinspirasi dari film animasi populer sekaligus pemenang Piala Oscar 2026 K-pop Demon Hunter. Raksasa penyedia layanan streaming ini menggandeng AEG Present, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar kabarnya ya, serta terkemuka di dunia untuk konser K-pop Demon Hunters. Ya, melalui pernyataan di laman resminya, Netflix juga menegaskan bahwa proyek ambisius ini nantinya menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 kali Oscar ini dengan cara yang spektakuler ya. Hingga saat ini pihak Netflix juga memang belum merilis jadwal resmi maupun daftar negara mana aja sih yang bakal disambangi oleh tur besar tersebut. Tapi antusiasme penggemar udah mulai difasilitasi ya. Bagi mereka yang tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ini secara langsung, pihak penyelenggara udah membuka akses reservasi buat masuk ke dalam daftar tunggu atau waiting listnya ya. Ketika udah masuk waiting list, penggemar bisa mendapatkan pembaruan informasi dan detail penjualan tiket lebih awal. Ya, sejenis subscription lah teman berdua. Keterlibatan AEG Present dalam proyek ini juga tentu jadi jaminan tersendiri ya, karena nama besar promotor ini tercatat berada di balik kesuksesan festival-festival musik legendaris dunia. Sebut saja Coachella, Valley Music and Arts Festival, sampai New Orleans Jazz and Heritage Festival. Rekam jejak mereka juga mencakup penanganan tour global untuk deretan musisi papan atas sekelas Justin Bieber, Taylor Swift, Ed Sheeran, hingga band rock legendaris The Rolling Stones ya teman-teman. Sementara itu, K-pop Demon Hunters sebagai film animasi yang mengangkat kisah unik tentang sekelompok anggota girl group K-pop yang diam-diam menjalani kehidupan ganda sebagai pemburu iblis dan laku banget ya teman-teman. Sampai franchise-franchise-nya, lagu-lagunya menangkan penghargaan, bahkan filmnya sendiri teman-teman Prado 2 bahkan sekarang bakal jadi tur dunia mereka ya. Dan ya, alasan inilah yang akhirnya membuat Sony memutuskan untuk menjual hak distribusi penuh film ini kepada Netflix ya, karena proyek garapan Sony Pictures Animation ini sebenarnya udah mulai dikembangkan sejak tahun 2021. Namun mengingat pasarnya yang dinilai sangat spesifik dan sempat terhambat situasi pandemi, Sony merasa kurang yakin untuk merilis film ini di jaringan bioskop konvensional tahun 2022, dan pada akhirnya bisa disaksikan oleh seluruh insan di dunia melalui layanan streaming ya teman-teman.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado, masih bareng Edo di Prado Entertain untuk edisi kali ini ya, teman Prado. Kita update lagi untuk beberapa info hiburan terbaru. Salah satunya dari beberapa rekomendasi film akhir pekan ya, teman-teman. Siapa tahu kamu pengen nonton nih di bioskop bareng sama family, keluarga kamu. Bioskop pekan ini kan ramai ya sama film-film baru berbagai genre untuk menemani masa libur kamu atau long weekend-nya lah ya, teman Prado. Gohan jadi salah satu opsi dengan menawarkan kisah-kisah emosional mengenai ikatan antara seekor anjing dengan manusia sekitarnya. Ada juga The Sheep Detective yang dibintangi oleh Hugh Jackman hingga Nicholas Galitzine untuk ditonton bersama seluruh anggota keluarga karena menceritakan kawanan domba berupaya memecahkan misteri di pertemanan mereka ya, teman Prado. Dan Lulu Tobing juga kembali ke layar lebar lewat drama Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Potret pilu tentang seorang ibu dan istri tercinta yang perlahan-lahan mulai kehilangan ingatannya hingga mengubah suasana di rumah. Dan pekan ini Bioskop Indonesia juga akan menayangkan kembali Top Gun 1986 dan sequelnya Top Gun Maverick di 2022 ya, sebagai bentuk apresiasi atas perayaan 40 tahun sejak penayangan perdana film originalnya yang ikonik nih, teman Prado. Dan juga mungkin kamu pengen tahu satu-satunya gimana, nanti coba kita lihat setelah yang satu ini di Prado FM.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Dan masih bareng Edo dengan rekomendasi film-film akhir pekan ya. Salah satu yang menarik perhatianku adalah film Indonesia di akhir pekan ini dengan judul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Yuka Yolanda yang diperankan oleh Lulu Tobing merupakan guru favorit di sekolah, ceritanya ya, dan juga seorang istri yang sangat dicintai suami. Suaminya diperankan oleh Ibnu Jamil dan anak-anaknya. Masalah datang ketika ada sesuatu yang terjadi pada Yuka. Yuka mulai sering lupa ulang tahun pernikahan, lupa jalan ke sekolah, sampai hal-hal penting tentang ketiga anaknya, Keisha yang diperankan oleh Yasmin Nepper, Kenya dan Carlo. Rumah yang awalnya hangat penuh kebahagiaan kini berubah semakin parah. Jadi makanya judulnya mungkin Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan ya, ingatan-ingatannya gitu teman-teman Pro 2. We'll see. Film yang diberi label R13 atau penonton remaja berusia 13 tahun ke atas ini tayang di bioskop juga di akhir pekan ini teman-teman, dari bulan ini ya, dari Mei 2026. Terus ada satu juga yang menarik perhatian aku dari lama, The Sheep Detectives yang diperankan oleh Hugh Jackman teman-teman Pro 2. Ya, George yang diperankan oleh Hugh Jackman adalah seorang penggembala domba yang membacakan novel detektif kepada domba-domba kesayangannya setiap malam dengan asumsi mereka nggak mungkin ngerti gitu ya. Tapi kejadian misterius mengganggu kehidupan di peternakan sehingga domba-domba itu menyadari mereka harus turun tangan dengan mengikuti petunjuk dan menyelidiki tersangka manusia. Film yang diberi label semua umur atau penonton semua umur ini tayang di bioskop ya. Kalau dari trailernya sih, si domba-domba ini tiba-tiba bisa ngomong kayak manusia gitu teman-teman, dan mereka lah yang mengatasi misteri ini dan juga mencari tahu siapa dalang dibalik semuanya. Tapi dalam bentuk domba ya teman-teman Pradua. Yang mana nih yang menarik perhatian kamu untuk film weekend kali ini?

di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Dan ini dia untuk Santai Siang edisi kali ini. Kita nih karena kali ini bakal ada Sabrina menemani kamu di sore ceria special weekend hari Sabtunya ya, 16 Mei 2026. Bakal ada top 20 Indonesia setelah ini dan juga top 20 internasional. Juga request time menemani kamu di sore ceria sampai malam nanti. Jangan lupa bakal ada teman-teman change di Music Live Chat edisi malam hari ini, teman-teman ya. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya untuk Santai Siang.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM Radio Bajar Masin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih nomor 2 kita ikuti bersama ya Top 20 Indonesia untuk edisi hari ini 16 Mei 2026.
1: Top 20 Indonesia
2: Pro 2 FM RRI Pro 2 Banyar Masin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi sama aku di Top 20 Indonesia edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Gimana kabarnya? Semoga baik ya, walaupun cuaca sedang tidak menentu. Tapi yang jelas, lagu yang keluar dan lagu yang masuk minggu ini tuh tentu sangat jelas ya. Kita mulai dulu dari lagu yang keluar ya. Ada Paul Aro dengan Selasa 9 minggu di Top 20 Indonesia. Menggelung sempat menempati posisi 13. Dan akhirnya aku JJ dengan lagunya Melati 10 minggu di Top 20 Indonesia. Itu harus juga keluar dengan posisi terakhir, posisi 17. Tapi tenang, menurut aku new entry kali ini best banget ya. Kita mulai dengan Weird Genius dengan Novia Bahmit dengan Your Side yang menjadi new entry di posisi 20.
3: Lagu ini new entry di Top 20 Indonesia.
1: Pro 2 FM. Number 20.

0: Kita lanjut ke posisi berikutnya, masih dalam nuansa new entry. Ngomong-ngomong nih, band yang satu ini tahun ini bakal dua kali datang ke Banjarmasin. Weh, siap-siap singelong sama lagu barunya dong, sama lagu Gurun Hujan yang darinya Juicy Luisi yang jadi new entry kita di posisi 19. Kalau yang satu ini sebenarnya hitungannya masih masuk new entry, tapi minggu sebelumnya ya, dengan Rizwan Fadilah dan juga RN Boys dan juga Mahalini dengan lagu yang seketika, tentunya satu minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 20, naik 2 peringkat ke posisi 18.
1: Number 18.

0: Dan ini sama banget juga, ini masih dari jebolan acara yang sama gitu ya, dari Mahal ini sama Salsabil dengan Hachu yang menjadi new entry minggu lalu. Berarti udah satu minggu ya ada di Top Indonesia dengan lagu yang menurut aku can relate banget sama orang-orang ngantor yang kerjanya pulang kerja terus di kantor ya gitu-gitu aja dengan skala tekanannya. Nah, lagu ini juga berhasil naik dari posisi 19 naik 2 peringkat ke posisi 17. Nah, kalau kali ini temennya nih di posisi berikut ya, di posisi 16. Tapi merosotnya lumayan sih, dari posisi 6 langsung merosot ke 16, tuh 10 peringkat lumayan ya. Walaupun lagunya udah 8 minggu di Top Indonesia, ada Project Pop dengan Zombie Jomblo Abadi.
1: Number

0: UMKM kita. Ini nih, habis chart ini, malam ini kita bakal ngobrol sama mereka nih di Music Live Chat. Ada Change dengan Lama-Lama Gila, dengan lagunya 2 minggu di top 20 Indonesia, Menggelu sempat menempati posisi 18, naik 3 peringkat ke posisi 15. Kalau yang satu ini, ada Dilan-Dilannya, tapi versi dewasa banget. Dewasa banget ini mah. Ariel Noah dengan Raisa, senang dengar suaramu lagi. 2 minggu di top 20 Indonesia, Menggelu sempat menempati posisi 16, naik 2 peringkat ke posisi 14.
1: Number 14.

0: berikutnya. Ada di posisi 13 dan sebelumnya berada di posisi 15, naik 2 peringkat. Lagu yang sudah 3 minggu di top 20 Indonesia ini, yang menurut aku setelah rilis ini dia menunjukkan karakternya ya di sini. Di Kesha Veronica dengan Aku Bukan Dia, lagunya epic banget ya. Yang ini juga lumayan bagus banget, Arash Buwani ini dengan April, yang judulnya to the point banget, langsung bulan aja gitu. 3 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 14 dan naik 2 peringkat ke posisi 12.
1: Number 12.

0: Kita lanjut ke posisi berikutnya, ada The Cartons dengan Dia Datang. 9 minggu di top 20 Indonesia, dan minggu lalu sempat menempati posisi 3. Ternyata turunnya jauh banget, langsung ke posisi 11. Kalau yang selanjutnya sih turunnya gak jauh. Ini naik, bukan turun malah. Dari 12 ke 10, 2 peringkat naiknya. 4 minggu di top 20 Indonesia, yang digadang-gadang bakal datang di Agustus nanti di Banjarmasin, ada Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: Number 10.

0: Berikutnya yang sekarang lagi ramai banget ya, dikatain kalau misalkan aplikasi streaming musik yang gak premium, katanya ketemu sama penyanyi Roni Parulian ini di Sapa Pro 2 ya. Ada Vanessa aja dengan Roni Parulian dengan Takkan Terulang, 4 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 11, naik 2 peringkat ke posisi 9. Kita lanjut ke posisi berikutnya, ada ini juga aku lagi suka banget sama lagu ini, lagi Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. 5 minggu di top 20 Indonesia, minggu lalu sempat menempati posisi 10, naik 2 peringkat ke posisi 8.
1: Number 8.

yang pernah aku dengar. Remake lagu sendiri jadi duet tuh beda banget ya. Rizky Khalid dengan Prince Amandegi membawakan lagu ini dengan mantep banget, lagu Seandainya yang sudah 9 minggu di top 2 Indonesia. Tapi sayang banget, yang awalnya udah di runner up ternyata turunnya langsung lumayan ya, merosot 5 peringkat ke posisi 7. Kalau yang ini naik 3 peringkat dari 9 ke 6, 5 minggu juga di top 2 Indonesia, ada Angie Carvalho dengan Remuk. Number 6.

0: Kita lanjut ke posisi berikutnya, The Sigit dengan Bread and Circus yang 6 minggu di top 20 Indonesia. Dan posisi minggu lalu tuh posisi 8 dan akhirnya naik 3 peringkat ke posisi 5. Yang ini juga naik nih, dari 7 ke 4 ada Bass Boy dengan Gaya Hidup.
1: Number 4.

juara satu ternyata gak bisa bertahan selamanya ya. Padahal musik video mereka nih baru ramai banget diperbincangkan. Ada Marisa Anita. Iya benar, Marisa Anita ya. Tiba-tiba ada ya, Marisa Anita di video klipnya NPD Sempurnanya Aku ini ya. Lagunya ini 8 minggu juga di top 20 Indonesia. Lalu sempat menempati posisi pertama dan harus turun 2 peringkat ke posisi 3. Yang ini sih naik ya, dari 5 ke 2, 3 peringkat lumayan lah ya. 7 minggu di top 20 Indonesia, ada Nuh dan juga Busboy dengan Yang. Number 2. Yang

0: Sebelum kita ke posisi pertama, kita recap dulu ya teman Pro 2 dari posisi 20. Ada World Genius dengan Fiabah Meet Your Side, Gurun Hujan Jislusi di posisi 19, 18 seketika Rizwan Fadila RN Boys Mahalini, sama Sasabil Hachu di posisi 17, 16 Jombi Jomblo Abadi darinya Project Pop, Change dengan Lama-Lama Gila di posisi 15, 14 Senang Dengar Suaramu Lagi Ariel Noah dan juga Raisa, Kesha Lefranca Aku Bukan Dia di posisi 13, 12 April Ares Buana, The Cutters Dia Datang di posisi 11, 10 Rabun Jauh darinya Bernadia, Vanessa Z, Roni Parulian Takkan Terulang di posisi 9, 8 Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan darinya Pamungkas, Divka Halif dan juga Prince Hamandegi Seandainya di posisi 7, 6 Remuk darinya Angie Carvalho, The Sigit, Bread and Circus di posisi 5, di posisi 4 Gaya Hidup darinya Bass Boy, NPD Sempurnanya Aku di posisi ketiga, di posisi kedua Yang darinya Nuh dan juga Bass Boy. Dan yang menempati posisi pertama 7 minggu di top 20 Indonesia, dari posisi 4 naik 3 peringkat ke posisi pertama, ada Shakira Fir dengan Dead.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 Indonesia.

20 Indonesia chart kita ya. Gimana-gimana, 20 chart ini udah masuk dan sesuai ekspektasi kalian gak chartnya? Idola-idola kalian udah selamat gak chartnya teman Prado? Kalau aku sih selamat sih ya beberapa idola aku. Tapi ya udah gak apa-apa, kalau kamu mau selalu chart-chart lagu kamu masuk idola-idola kamu, jangan lupa untuk request setiap hari di jam 10 pagi, di jam 5 sore, dan juga jam 10 malam. Thank you banget, dan sampai ketemu di Top 20 Indonesia berikutnya. Maju terus, Musik Indonesia, dan jangan kemana-mana, selain ini bakalan ada internet.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Sabtu 19 Mei 2026, dikutip dari rri.co.id, saatnya Info Pro 2. Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilal Muhtadin tahun ini dipastikan berbeda. Pengelola masjid memilih memusatkan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan Basiri pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Keputusan ini diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basiri, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, Pemda Basar Banjarmasin tengah merencanakan pembangunan toko semi permanen bagi pedagang terdampak kebakaran di Pasar Bawang kawasan Pasar Harum Manis 2. Langkah ini diambil demi memastikan roda perekonomian di kawasan tersebut tidak terhenti total. Penyediaan lapak sementara ini juga bertujuan untuk mencegah para pedagang mendirikan bangunan secara mandiri. Sebelumnya, Pemda Pasar bersama Satpol PP sempat melakukan penertiban setelah mendapati sejumlah pedagang nekat membangun toko mereka sendiri di lokasi bekas kebakaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru mulai mendorong konsep edukasi budaya yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara. Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan pelatihan bahaya isyarat dalam program Belajar Bersama Museum tahun 2026. Sekian, Info Per 2.

0: Top 20 Internasional.
1: Di Prado FM, teman terbaik sama teman Prado, sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Internasional edisi kali ini. Setelah tadi bareng Arini, sekarang bareng Edo ya teman Prado untuk update chart kita di pekan ini. Yang keluar dulu nih, sayang banget ada song out kita dari Blackpink dengan Go. Udah 10 minggu di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-15. Diusul sama, aduh, my favorite one ya, Location Unknown dari Hon featuring Nicki juga harus keluar sayangnya teman Prado ya. Dengan 9 minggunya di Top 20 Internasional, minggu lalu di posisi ke-10. Penggantinya, new entry kita edisi kali ini di posisi ke-20, ada Gracie Abrams dengan Hit The Wall.
0: Lagu ini new entry di Top 20 Internasional.
2: Pro 2 FM
0: Number 20.

0: di Martin Garrix dan Ed Sheeran. New entry kita juga di posisi ke-19. Diusul sama new entry minggu lalu ada Madison Beer dengan Lover Girl yang udah 1 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-20 dan sekarang naik ke posisi ke-18.
1: Number 18.

Khalid dan Love. Satu minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-19 ya. Sekarang udah ada di posisi ke-17. Diusul sama Bruno Mars dengan Rizky Roll. Sayang banget karena udah 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-4.

Center yang baru 2 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-18 dan sekarang naik ke posisi ke-15. Diusul sama kolaborasi apik antara Wim dan Jesse Barrera dengan Ride On yang baru 2 minggu juga di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-17 dan sekarang naik ke posisi ke-14.

Tomoprodila. Ada Meghan Trainor dengan comebacknya Shimmer. Udah 3 minggu di top 20 internasional. Nigel di posisi ke-16 dan sekarang naik ke posisi ke-13. Diusul sama Phoenix dari Marshmello dan Portugal The Man. Yang udah 7 minggu di top 20 internasional. Nigel di posisi ke-5. Sayang banget sekarang musik turun drastis ke posisi ke-12. Number

berikutnya ada Boy dari Robert ya. Ini salah satu musisi mandiri favorit aku juga, teman-teman. Masuk playlist kita ya. Baru 3 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu di posisi ke-14 dan sekarang naik ke posisi ke-11. Diusul sama Our Proud Nona dengan Rollerblade-nya, teman-teman. Udah 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-13 dan sekarang naik ke posisi ke-10. Number 10.

0: Lanjut di posisi berikutnya ada Ray dengan I Know You're Hurting. Udah 7 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-6 dan sekarang sayang banget mesti turun ke posisi ke-9. Diusul sama comebacknya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Banyak yang suka lagu ini ternyata ya. Baru 4 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-12 dan sekarang naik ke posisi ke-8.
1: Number 8.

0: Lanjut tahun periode ada Obvious dari Chris Brown. Udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-11 dan sekarang melesat naik ke posisi ke-7. Diusul sama Dan & Shay dengan Say So yang udah 6 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-8, naik juga ke posisi ke-6.
1: Number 6.

internasional minggu lalu di posisi ke-7 dan sekarang naik ke posisi ke-5. Diusul sama one of my favorite ya, Charlie Puth dan Hikaru Utada dengan Home, yang udah sepuh banget 9 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi pertama sebagai juara, tapi sekarang sayang banget mesti mundur alon-alon

Kehlani featuring Missy Elliott ya, udah 5 minggu di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-9 dan sekarang melesat naik ke top 3 kita di posisi ke-3. Diusul sama BTS dengan Swim, udah 8 minggu, lumayan lama juga ya di top 20 internasional, minggu lalu di posisi ke-3 dan sekarang naik perlahan ke posisi runner-up kita di posisi ke-2. Number 2.

0: Dan akhirnya sampailah kita tahun kedua untuk waktunya recap ya. Chart ke-20, 20 chartnya ya yang bakal aku ulangi lagi teman-teman. Mungkin ada yang baru gabung juga, siapa tahu ada lagu kamu yang terlewat untuk dibacain. Di posisi ke-20 new entry kita ada Hit The Wall dari Gracie Abrams. 19 new entry juga ada Rebidik dari Martin Garrix dan Ed Sheeran. Lover Girl dari Madison Beer di posisi ke-18. Tied Up dari Khalid dan Love di posisi ke-17. Risk It All dari Bruno Mars di posisi ke-16. Bring Your Love di posisi ke-15 dari Madonna dan Sabrina Carpenter. Ride On dari Wim dan Jesse Barrera di posisi ke-14. 13 ada Shimmer dari Meghan Trainor. 12 ada Phoenix dari Marshmello dan Portugal The Man. Robert dengan Boy di posisi ke-11. Rollerblade dari Nona di posisi ke-10. Raya dengan I Know Your Hearting di posisi ke-9. Olivia Rodrigo dengan Drop Dead di posisi ke-8. Di posisi ke-7 ada Obvious dari Chris Brown. Say So dari Danesha di posisi ke-6. I Love Rap dari Warren Hill di posisi ke-5. 4 ada Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Kehlani featuring Missy Elliott dengan Back and Forth di posisi ke-3. Dan yang masih kita dengerin, Swim, Swim BTS di runner up kita posisi kedua dan yang unggul. Selamat ya, karena banyak yang request juga akhirnya melesat naik ke pucuk, ke puncak chart kita. Ada Lainey dengan Finish Me yang udah 8 minggu di top 20 internasional. Minggu lalu runner up kita di posisi kedua dan sekarang perlahan naik tapi langsung menuju puncak di posisi pertama.
1: The winner is number 1. Lagu ini nomor 1 di top 20 internasional.

Nasional kita edisi pekan ini, Sabtu 16 Mei 2026 bareng Edo. Gimana cara kamu? Apakah keluar? Sayang banget ya, satu favoritku mesti keluar. Tapi penggantinya lumayan oke kok, ada Martin Garrix dan juga Gracie Abram bareng sama Ed Sheeran ya teman Pradua. So jangan bersedih, jangan berkecil hati. Buat kamu, dukung terus lagu-lagu favoritnya untuk lagu internasional dengan cara request terus ya. Salah satunya seperti juara kita kali ini, Finis Mederle ini, karena banyak yang request juga di Pradua FM. Jangan kemana-mana, keep tuning karena sorry ceria kamu masih bareng Sabrina, ditemenin dengan request time-nya. So keep tuning terus di Pradua FM, teman terbaik kamu. Edo pamit, sampai ketemu lagi di Top 20 International edisi berikutnya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: liatmu diputar. Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request. Request

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat sore teman berdua semuanya. Happy weekend. Udah hari apa nih teman berdua? Hari Sabtu ya, hari Sabtu, besoknya Minggu. Dan selamat menikmati hari liburnya ya teman berdua. By the way, tadi ada yang tanya juga gimana cuacanya di Banjarmasin. Hujan teman berdua, untuk saat ini sih mendung ya, dan agak sedikit gerimis, tepatnya di Jalan Ayani. Jadi buat kamu yang sedang di perjalanan juga hati-hati di jalan. Yang penting sampai tujuan tuh selamat, dan sambil dengerin produseri Banjarmasin. Mumpung request time, jadi buruan aja buat kamu yang pengen request, langsung WhatsApp kita aja ya di 08111511420, atau join langsung nih di TikTok kita at RRI_2 Banjarmasin. Udah ada yang gercep banget nih dari pendengar setia kita di Pro2 Banjarmasin. Ada Lofi yang request lagunya Salma Salsabil Hachu. Oke, udah aku masukin playlist. Dan lanjut lagi ada dari Jereso yang request lagunya Samuel Cipta Pencuri Malam.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu bareng Serina di Pro 2 Request Time. Sore ceria ya teman Pro 2. Dan sudah banyak banget nih, lumayan full ya yang request. Jadi kita tutup dulu sementara, walaupun masih ada slot yang pengen request dua lagi ya teman Pro 2. Kayaknya bakalan aku buka di sesi request akhir-akhir deh, biar beneran ada yang dengerin ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang sudah request, jangan kemana-mana ya, karena udah request, nanti bakalan aku ganti sama teman Pro 2 yang masih join. Oke, lanjut lagi. Aku bacain ya requestan darinya siapa nih ya? Dari Dudi Dudadam. Bener enggak? Bener enggak sih? Nah, tadi katanya mau request lagunya Vanessa Z dan juga Roni Farulian yang judulnya Takkan Terulang. Lanjut lagi ada darinya Bubble, request lagunya Lenny, Anything You, bukan Anything You Are, itu India, Anything For You ya. Oke, dua lagu menemani kamu. Dan jangan kemana-mana, keep stay tune aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: I'll do anything for you.
1: Semoga 5,2 FM Elia Jepang Cilu Masin, teman terbaik kamu. Udah semakin banyak yang udah gabung di live TikTok kita ya, sambil dengerin Pro 2 Elia Jepang Cilu Masin. Buat kamu yang pengen request, langsung ke WhatsApp kita aja ya di 08 tiba-tiba aja lupa 0811511420, atau di Instagram kita dengan username yang sama di live TikTok ya, tombol 2 at RRI Nasikwar 2 Banjar Masin. Tapi ini udah full sih sebenarnya, tombol 2 kemungkinan masih ada 2 slot lagu lagi yang bisa diputerin di akhir nanti, cuman bakalan aku buka kalau udah di jam-jam menit terakhir request time ya tombol 2. Dan lanjut lagi, langsung aku bacain nih ya, ada darinya Karya Mahardika ya, yang request lagunya Yuka Tamada, Yang Terbaik Bagimu. Oke, udah aku masukin playlist. Dan ada darinya Satya atau siapa tadi ya? Masih ada gak ya orangnya join di live TikTok kita? Request lagunya Mesa Hila di ujung minggu. Oke, check this out.

95,2 FM Era di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di segmen yang sama, perlu dua request menemani kamu ya, teman berdua. Buat kamu yang pengen request, setiap hari itu ada 3 ya, 3 segmen di siang hari jam 10 sampai jam 12. Nah, kalau sore hari kayak sekarang tuh jam 5 sampai jam 6. Lanjut lagi pada malam hari nantinya jam 10 sampai jam 11. Jadi di jam-jam yang udah aku sebutin tadi, kamu bisa request, teman berdua. Selain jam yang udah aku sebutin, gak bisa karena udah disiapin sama music directornya. Jadi gak ada yang bisa request ya, teman-teman luar. Cuman dengerin program-program seru di Produwere Banjarmasin. Ada Pia yang request tadi, teman-teman luar, Seren ya, fotograf. Dan juga darinya Anton Banjar request lagunya Bunga Citra Lestari, Love Story. Check this out.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman berdua, udah aku buka lagi nih segmen requestnya. Yang pengen request langsung aja join di live TikTok kita. Di kolom komentar tulis pengen request apa, mau titip salam apa, silahkan teman berdua, nanti bakalan aku sampaikan. Atau di WhatsApp kita ya di 0811511420. Tadi ada darinya AB yang request lagunya Leodra Pura-Pura. Lanjut lagi, ada juga dari requestan teman berdua tadi ya, teman berdua Amang apa tadi ya? Amang Bengkel, tapi kayaknya orangnya enggak ada lagi nih join. Semoga aja masih dengerin ya. Mungkin dengerinnya di RRI Digital atau di radio langsung 95,2 FM. Ya udahlah, aku puterin juga ya. Raim Laude, Ikro dan juga Leodra Pura-Pura.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pro 2 Request, Requesta.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih buat nomor 2 yang masih join di live TikTok kita. Udah ada 20.000 aja tap-tap layarnya ya teman-teman. Terima kasih juga yang tadi udah ngasih gift-nya ya teman-teman. Dan sebagai requestan terakhir, tadi ada darinya ini Revan yang request lagunya Perunggu Ini Abadi. Check this out.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih orang Serina menemani di sore hari ini menuju senja ya teman-teman, dengan berbagai macam informasi terupdate. Dan kalau dari pantauan aku di depan gedung RI Banjarmasin, cuacanya sih udah gak hujan lagi ya, setelah tadi sempat hujan lumayan deras. Terus juga yang lagi di perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya teman-teman. Semoga saja sampai tujuan dengan selamat, dan selamat menikmati weekendnya teman-teman. Ini kan long weekend ya, semoga saja buat kamu yang juga lagi berlibur dilancarkan liburannya, selalu happy. Ataupun buat teman-teman yang memilih gak liburan tapi full istirahat, buat bisa kerja di hari selanjutnya dengan energik ya teman-teman, gak apa-apa. Semuanya pilihan kamu, tergantung kenyamanan kamu sendiri juga ya. Pokoknya tetap happy, semangat, dan selalu setia mendengarkan program RI Banjarmasin.

0: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
1: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
0: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
1: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
0: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
1: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
2: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
3: Masih bersama Pro.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nomor 2 udah tahu gak sih sama Piala Dunia? Nah buat kamu nih ya, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap harinya di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai VOP sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia, dan ikuti terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Memasuki musim pancaroba, biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

105,2 FM RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sudah saatnya nih nomor 2 aku pamit ya, dan selamat menikmati weekendnya. Ini long weekend ya, mungkin beberapa orang dari hari Kamis tadi udah libur sama berdua. Pokoknya semoga saja selalu menyenangkan dan dipenuhi dengan rasa syukur. Setelah ini bakalan ada Arini menemani kamu di malam hari. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 105,2 FM, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Kayak aku kan gak mau malam mingguan, aku udah putus sama pacar aku. Aku gak mau mingguan kak, aku lagi berantem sama pacar aku. Aku gak mau mingguan kak, kakak gak punya pacar. Oke. Semua dengan kategori apapun akan ku temani malam hari ini dengan berbagai macam keseruan. Ya kita bakalan produk komenin, terus kita juga bakalan nanti music live bareng Change. Bakal ada suara kampus juga, bakal ada request. Dan pokoknya malam ini gak ada kata untuk kamu gak terhibur sama aku teman produk ya. Dan di komenin malam hari ini aku mau bahas sesuatu. Ternyata ya teman pro 2, kalau misalkan nih kita tuh jadi sering lupa dan ngomong tuh kayak gak nyambung gitu, haho, ternyata tuh tanda kalau kita tuh ternyata perlu liburan. Katanya menurut psikolog Felicia Maukar, tubuh terkadang dapat memberi sinyal ketika seseorang perlu melambat atau beristirahat atau berlibur. Salah satu tanda umumnya adalah sering lupa atau ngerasa terputus secara mental selama percakapan. Dia tuh menjelaskan bahwa ini mungkin cara untuk tubuh merespon kelelahan mental yang berkepanjangan yang disebabkan oleh rutinitas harian dan tekanan terus-menerus. Tanda-tanda ini mungkin termasuk kesulitan tidur dan lain-lain. Apakah itu benar, teman Pradua? Ya, mungkin buat kalian yang ngerasa udah gak terlalu nyambung ngobrolnya, mungkin emang perlu liburan sih kalau kata aku. Liburan kemana kita? Pikirin aja deh, nanti komen aja gak? Menurut kalian ini benar apa enggak teman Pradua? Kasih sama aku, kita bahas di Pradua Komen malam hari ini. Di mana aja kamu bisa, di WhatsApp, Instagram, atau live chat. Komen aja di Pradua Komen. Aku tunggu!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini, teman Pro 2 di komenin. Tadi aku udah bilang, katanya orang yang sering lupa ngomong sama gak nyambung kalau diajak ngomong, itu ternyata tanda-tanda orang yang sangat perlu liburan. Gimana-gimana teman Pro 2? Menurut kamu, apakah benar nih teman Pro 2? Tadi kita baca juga studinya dan kita bakalan baca komen. Katanya ada yang komen Alda, wah kebetulan sekali saya gak nyambung setiap saat loh. Berarti maksudnya harus liburan tiap saat kah gitu? Enggak dong, gak gitu konsepnya. Terus juga, gimana kerjaan? Mau juga dong gue maca. Gitu ya. Terus ada yang bilang, oh kayak ini gak nyambung. Tadi yang ditanya kerjaan, yang dijawab mau juga dong gue maca. Padahal kan yang ditanya kerjaan gitu kan. Terus aku ada yang bilang, sip aku banget nih gitu. Salah Min, tanda lagi butuh transferan. Oh liburan gak apa-apa, gak usah ya. Yang penting transferannya kenceng. Oh menurut aku gimana teman-teman?

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

lagi perlu menyelamasin teman terbaik kamu. Enak-enak ya kalau misalkan kita tuh lagi siaran terus kayak ditemenin sama teman kita yang bajunya warna hijau emerald ya, teman Pro 2, dan jilbab berwarna krim, membawa tumbler serta iPhone 15 berwarna hijau, teman Pro 2. Tapi by the way, tapi pernah gak kalian pas ngomong sama teman kalian yang itu tuh sering lupa dan ngomongnya tuh gak nyambung, tapi ternyata tuh tanda lagi butuh liburan, teman Pro 2 ya. Dan kita bacain komen lagi dari netizen yang bahas masalah ini, katanya berarti kita butuh liburan setiap hari. Oh, kamu maksudnya gak nyambung ngomongnya. Itu antara dua ya, kamu perlu liburan atau emang kamu gak nyambung aja. Jangan juga mentang-mentang karena sering lupa dan ngomong gak nyambung itu adalah bentuk daripada butuh liburan. Bukan berarti setiap kamu gak nyambung itu perlu liburan, enggak ya, tergantung juga. Terus ada yang bilang, pantes cewek gue lupa mulu. Aku gak ikut-ikutan ya. Terus juga tiap hari deh gak nyambung diajak ngomong. Gak gitu ya konsepnya, ini maksudnya secara natural liah, bukan yang dibuat-buat ya, teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Kamu atau kamu udah liburan tapi ternyata tetap gak nyambung? Ya itu udah urusan beda lagi, teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Udah banyak ngerasain teman terbaik kamu. Siapa yang ngerasa tadi tuh kalau misalkan sering lupa? Kalau aku sih sering lupa enggak ada duit aja teman pro 2 makanya enggak bisa liburan. Itu itu yang maksudnya aku mengerti gitu. Tapi bukan berarti kalian-kalian yang enggak liburan itu adalah enggak punya duit. Ada duitnya cuman enggak ada waktu aja kan. Ya udah tapi kita baca komen dulu deh. Ada yang bilang, masa tiap hari perlu liburan? Aku bilang kan, berarti kalau kamu tiap hari lupanya, itu bukan karena liburan kurang. Emang kamu aja yang gitu kan. Tapi, kak, aku udah tinggal di Bandung, salah ngomong sama lupa mulu, tandanya apa ya? Help. Aku gak bisa nolong sih, karena ini cuma ngasih tahu buat liburan aja ya. Terus ada yang bilang, tenang, obatnya nonton MU musim depan tsunami tropi. Waduh, ini personal ya. Pantesan aku gak pernah nyambung kalau diajak ngobrol, ternyata butuh liburan. Bisa-bisa kamu aja kali, tinggal nyambung-nyambungin supaya liburan. Terus ada yang bilang, kalau ngomong tipe yang sampai ngubah struktur kata gimana? Itu kayaknya terlalu spesifik ya. Kayaknya itu bukan karena ini deh. Itu kayaknya bukan karena lupa deh, tapi emang karena kamu gak tahu aja mau ngomong apa kan.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih. Tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih. Tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

Eri Perumian Wasing, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah 56 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakal ada music live chat. Kita bakal ngobrol sama Change, sama yang kangen sama Change, teman Pro 2. Habis itu kita bakal ngobrol sama mereka. Kita bakalan kulik EP terbaru mereka, teman Pro 2. So keep tuning di Perumian Wasing, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari RRI Banjarmasin. Suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Jihad Banjarmasin dipastikan kembali berlangsung semarak, di mana tahun ini Masjid Muhammadiyah tersebut diperkirakan akan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban dengan puluhan relawan diterjunkan untuk menangani proses penyembelihan hingga distribusi daging. Dan juga dikatakan bahwa hingga pertengahan Mei 2026 nanti, di mana panitia sudah mencatat ada sekitar 90 ekor sapi yang resmi terdaftar untuk disembeli. Jumlah itu diprediksi masih terus bertambah karena pendaftaran hewan kurban masih dibuka bagi masyarakat. Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana diprediksi ada 100 lebih ekor sapi kurban yang pelaksanaannya dilaksanakan di halaman parkir Al-Jihad.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, datang dari pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilul Muhtadin tahun ini dipastikan berbeda, di mana pengelola masjid memilih memusatkan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan Basiri pada hari kedua usai salat Idul Adha. Keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basiri. Pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilul Muhtadin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi terakhir untuk malam hari ini, teman Pro 2, Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HHR menerima audiensi komunitas literasi umat beragama Kota Banjarmasin di rumah dinas Wali Kota Banjarmasin Sabtu siang 16 Mei 2026. Pertemuan itu menjadi momentum penguatan gerakan toleransi lintas iman di Kota Seribu Sungai, di mana dalam audiensi tersebut Yamin didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Neli Listiani serta Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Mujain. Pertemuan membahas pembentukan kepengurusan klub Kota Banjarmasin masa bakti 2025-2026 sekaligus memperkuat program literasi lintas agama dan moderasi beragama di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu, Yamin menegaskan pentingnya menjaga ruang kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Banjarmasin, dan menurutnya toleransi tidak cukup hanya menjadi jargon, melainkan harus diwujudkan melalui gerakan nyata yang menyentuh masyarakat hingga generasi muda. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

0: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di Music Live Chat malam hari ini. Wah, ini kita setelah sekian lama gitu ya Music Live Chatnya ngobrol sama boy group yang satu ini, teman Pro 2 boy group UMKM katanya bilang ya, yang biasanya ngobrol juga sama kita teman Pro 2. Makanya nih sekarang kita bakalan ngobrol lagi karena mereka dari awal Mei kemarin udah ada gebrakan, tapi kita baru bisa dapat kesempatan buat ngobrol sekarang. Kita sapa dulu teman-teman dari Change. Hai semuanya, selamat malam.
1: Halo, apa kabar?
2: Halo, halo, apa kabar?
0: Apa kabar semuanya? Sehat-sehat, guys.
1: Sehat-sehat alhamdulillah.
2: Sehat, guys.
0: Lagi pada di mana nih, guys?
2: Lagi di rumah, cuman mana cari salah kamera ini.
0: Aduh, lu bisa
2: kita
0: kan
2: pakai Zoom? Bisa.
0: Oh iya, enggak apa-apa, tapi enggak ganggu ya.
1: Enggak dong,
2: aman banget. Aman dong, aman.
0: Tapi Aji kayaknya
2: kita udah meluangkan.
0: Oh, iya. Aji kayaknya sensi ya sama aku, enggak mau ya dia join.
2: Ini parah banget Aji.
0: Parah banget.
2: Tolong nih, kameranya gimana ya?
0: Kenapa yang satu kesulitan? Itu perasaan sudah gerak deh. Itu Vicky. Vicky, kamu
2: maklum umur lah yang itulah kak.
0: Oh ya nggak apa-apa ya, kita maklumin aja lah ya. Gimana?
2: Iya, umur.
0: Udah bisa nggak bang Sen? Vicky emang mute ya? Halo Vicky?
1: Iya. Oh, tadi ya. Mute aja.
0: Oh iya.
1: Aman. Bisa ngomong
0: kan? Sambil unmute aja katanya. Oke deh.
1: Boleh.
0: Kita hari ini adalah ngobrol merayakan EP mereka ini.
2: Gimana caranya nih?
0: masih tolong changes ya, dikasih tahu nih idolanya buat nyalain kamera gimana ya Vicky di mobil.
2: Oke, ngobrol bertiga dulu, aku benerin kamera
0: ya. Oke, Vicky di mobil mau kemana Vicky? Kamu jangan tanya-tanya dong, kan Vicky-nya di mobil mau ngobrol sama kita ini, dia supaya sepi aja. Yeah. Mungkin di rumah mungkin rame.
1: Betul.
0: Kita nih tadi aku mau bilang kita mau ngerayain lahirnya EP kan ya. EP Change ini pertama ya aku bilangnya dengan nama Change ya teman Pro 2 dengan brandingan baru mereka. Ini adalah karya EP pertama mereka. Tepuk tangan dulu dong semuanya.
1: Terima kasih semuanya. Terima kasih.
0: Makanya nih aku sudah merah-merah, Vicky merah-merah, Switzen rambutnya merah. Itu kita sudah satu color.
2: Spesial banget ya kayak.
0: Iya, aku benar-benar

0: merayakan ini semua. Nah, sebenarnya kan mau ngobrolnya tuh dari kalian rilis tuh, tapi ternyata kan banyak agenda dulu. Tanggal 1 tuh rilis ya? Benar, tanggal 1 rilis kemarin ya?
1: Tanggal berapa ya?
0: 1 bener lah, kayak kalau gak salah 1 deh.
2: 1 bener, bener tanggal 1.
1: Tanggal 1.
0: Oh beneran lah, kita satu tema lah, Bang Sen merah juga ya?
2: Yoi, yeah, change.
0: Asik, satu color, kalau Aji sampai beda, change. Skip aja, skip, jangan ditemenin.
2: Biasanya Fajri itu yang beda-beda sendiri. Ya.
0: Oke, jadi
2: nanti dia tiba-tiba pakai baju coklat.
0: Gak apa-apa, yang penting tetap ngobrolnya, Ces ya. Tanggal 1 rilis, tanggal 9 kemarin, showcase?
1: Rilis party.
0: Oh sorry, rilis party ya, maaf.
1: Rilis party.
0: Jadi selang satu minggu lagunya rilis, terus bikin rilis party. Tapi sebelum kita bahas rilis rilis partinya, terus juga kita bahas masalah pas rilis kemarin dan lain-lain. Gimana rasanya dengan nama yang baru nih, dengan brandingan baru, akhirnya sudah bisa menelurkan karya lagi, bahkan langsung 5. Tadi udah diputerin satu lagunya yang sudah judulnya di awal.
1: Yes.
0: Gimana guys? Happy? Or gugup, or nervous, kayak ini kayak perasaan yang baru lagi kan ya pastinya. Sesuatu yang baru, perjalanannya lebih berat mungkin, gimana Vicky? Nah,
1: ini tuh emang gua doang ya, yang di layar lu itu gua doang emang.
0: Nggak tahu kayaknya ganti-gantian pas ngomong nanti.
3: Aman. Nah, iya ya, kak, ganti-gantian. Karena tadi Vicky kayak canggung gitu dia. Senyum-senyum aja, senyum tipis.
0: Oh pantas, enggak maksudnya pas ya mungkin yang on okay. Mic kali. Gimana Vicky yang mau jawab?
1: Yeah. Oh iya, oke. Boleh-boleh, perasaannya happy, senang, terus juga excited. Tapi di satu sisi, kita melihat ini sebagai awal banget sih. Jadi secara ekspektasi memang tidak terlalu berekspektasi banyak. Kita cuma menganggap ini sebagai sebuah fondasi, sebuah landasan. Karena dari dulu semenjak chance-nya debut, kita ngerasa memang EP ini wajib banget untuk dikeluarin secepatnya. Karena kalau enggak, kita nggak bisa tampil dengan setlist yang original gitu. Selain membawakan lagu dari Unity, boyband kita yang lama. Okay, jadi kita merasa EP Lama-Lama Gila ini menjadi sebuah awal untuk kita bisa lebih cepat bergerak, lebih jauh melompat, dan lebih rendah untuk jongkok, iya gitu.
0: Tapi sebenarnya ini seneng, tapi ini sebenarnya awal yang cukup apa ya? Maksudnya kayak ini sebenarnya tantangan baru juga untuk change gitu ya, karena memulai sesuatu yang dibangun dengan cara yang berbeda mungkin dari sebelumnya ya, dari Unity yang dulu lah gitu ya, benar kan ya? Jadi betul, maksudnya betul, ini sesuatu betul. Yang pasti dari segi promonya kalian kan akhirnya kan UMKM banget nih, ngurus sendiri banget nih promonya betul. Gitu, terus dan lain-lain gitu, bener ya? Terus kayak semuanya deh, produksian dan lain-lain gitu kan, kita udah tahu dari kita bahas kemarin dari Harus Kemana juga kan, kita udah bahas ya kemarin kalau misalkan ini semua dimulai dari awal banget gitu, dari awal. Tapi akhirnya tetap aku sempet expect-nya kalian tuh nggak akan rilis EP guys, maksudnya di tahun ini tuh mau fokus ya, maksudnya kayak Harus Kemana kemarin dulu dan lain-lain gitu. Ternyata gitu kan, kalian tetap menurunkan EP gitu. Apakah ini juga memang bagian dari rencana awal, dari Harus Kemana tuh udah terencana kalau tetap akan rilis EP gitu? Siapa yang mau jawab, Switzen atau Bang Sen?
4: Karena di layarnya ada gue aja yang jawab.
0: Boleh. Gimana?
4: Sebenarnya dari awal banget tuh kita emang udah pengen nelurin EP, tapi kebetulan karena keburu waktu dan lainnya, dan yang udah selesai tuh Harus Kemana duluan, jadi udah kita rilis dulu beserta MV-nya gitu. Nah, MV-nya kita produksi dan selesaiin belakangan gitu.
0: Oke, jadi emang. Tapi sebenarnya 4 lagu ini tuh udah ada nggak sih? Udah siap barengan sama Harus Kemana juga?
4: Siap bareng Harus Kemana, kecuali yang judulnya Mustahil, itu kita bikin belakangan. Karena kita ngerasa butuh nih satu lagi lagu yang R&B balad yang seperti Harus Kemana, kayak gitu.
0: Oh jadi maksudnya
4: itu kita bikin baru, terakhir. Masih baru banget lagunya.
0: Mustahil berarti yang paling terakhir, di dalam EP ini Mustahil betul, tuh betul. Jatah terakhir ya gitu.
4: Betul sekali.
0: Tapi kayaknya yang lagi rame itu yang LDR ya? Bukan? Atau semuanya?
4: LDR lumayan,
1: yang lagi di push emang LDR, cuman ya namanya EP ya, hoki-hokian, kita nggak tahu mana yang lebih diterima sama pasar. Sejauh ini kita melihat memang Mustahil agak curang nih.
0: Iya dia laku banget tau, jadi di requestan di sini.
1: Iya benar.
0: Di requestan sini, di requestan bikin, lagu Pro 2.
1: Bikin pusing kak, bikin pusing.
0: Kenapa?
1: Bikin pusing karena strateginya berubah kan. Jadinya.
0: Oke.
1: Ya kan kayak wah ada yang menyalip nih gitu, ya udah deh coba kita ganti-ganti ya, namanya kita ngurusin sendiri kan strateginya juga masih amatir ya sebenarnya. Cuman ya kita mencoba adaptasi dari hari ke hari gitu, sesuai dengan mana streams yang lebih banyak, mana yang lagunya yang lebih dekat dengan pendengar gitu-gitu.
0: Ngerti-ngerti. Jadi emang disesuaikan lah ya. Tapi secara ini, jadi kalau secara request tuh di sini tuh sebenarnya lagi rame tuh. Malah kan kalau aku ngelihat kayaknya title track-nya kan yang sesuai sama nama EP-nya ya, yang Lama-Lama Gila ya. Kalau title track-nya. Iya enggak? Atau bukan? Betul. Enggak juga.
1: Iya dan tidak.
0: Oh iya dan tidak. Oke. Okay.
1: Sebenarnya title track-nya harusnya LDR.
0: Oke. Okay. Tapi mungkin harusnya karena LDR. mungkin ambil karena nama EP-nya Lama-Lama Gila, jadi mungkin kesannya title track-nya Lama-Lama Gila juga gitu ya.
1: Benar Kak.
0: Tapi bener. Yang paling awal-awal di request di sini itu Mustahil. Yang sering banget di request di sini tuh Mustahil. Jadi fans-fans kalian okay. itu request di sini dari awal rilis itu kebanyakan malah Mustahil. Sebenarnya lagunya kan dimasukin semua nih. Cuma ternyata yang paling banyak di request itu Mustahil. LDR itu juga sebenarnya enggak terlalu banyak, masih lebih banyak Mustahil tahu dibandingkan yang lain. Aku juga bingung nih kenapa lagu ini yang menyantol banget di kalian. Tapi secara cerita kalau yang Mustahil ini sebenarnya tentang apa sih? Kan lagunya ini paling terakhir juga katanya kan dibikin. Ini yang paling terakhir lah diputerin dibikin. Makanya kita mau bahas, tapi habis ini aja ya. Kita dengerin lagunya lagi aja. Buat teman-teman radio yang mungkin belum dengerin lagunya nih, kita kasih tahu yang mana sih yang lagi curang ini. Lagunya yang paling terakhir dibikin tapi yang paling curang, teman-teman radio kita puter habis kita puter, nanti baru kita bahas habis nih ya.

0: Era di Prodo Banyar Masing, teman terbaik kamu, teman Prodo. Itu dia tadi Mustahil ya, teman Prodo dari Ngecen, salah satu lagu yang ada di EP. Karena ada yang komen nih, kalau di TikTok katanya lebih banyak LDR, tapi kalau di radio lebih banyak yang request Mustahil. Bedeh, kebagi gitu ya. Yang tren, iya, yang di TikTok apa gitu, yang di apa namanya, yang di radio apa. Adil, adil, adil. Boleh lah.
1: Adil,
0: boleh.
1: Adil.
0: Boleh lah, boleh.
1: Kalau bisa semuanya ya, semuanya di mana ya, lama-lama gila di mana gitu ya.
0: Betul, betul, Sitsen. Tapi Sitsen, ini kan Mustahil katanya tadi, kata Bang Sen kan lagu ini adalah lagu terakhir ya, Sitsen, yang
1: yes, benar
0: banget. Dibikin di dalam EP ini. Ceritain dong sedikit lagu ini tentang apa sih? Sebenarnya kan agak galau-galau total gitu ya.
1: Iya, jadi sebenarnya ini kisah cinta yang hampir semua orang pasti pernah ngalamin. Cintanya tuh beda restu. Restunya tuh bukan dari orang tua lah, bukan dari apa, kayak dunia tuh kayak gak memihak kita gitu loh. Jadi kayak entah soal agama, entah soal apapun itulah. Jadi kayak cinta yang emang gak direstuin sama dunia ini gitu. Jadi kayak mau apapun itu terpaksa diselesaikan gitu guys.
2: Oh gitu Son, kisah cintanya Son.
1: Iya, iya benar.
0: Kenapa kenapa muka Bang Sen kayak gitu ya? Agak mencurigakan.
2: Enggak, bercanda.
0: Oh, bercanda aja ya. Tapi tapi pas bikin lagu ini, apakah ini cuman kayak kita nih kayaknya kurang satu lagu deh gitu. Tambahin deh satu lagu lagi gitu. Atau ini kayak ya udah pengen suara apa ini ya? Suara apa ini? Oh, kayak ada suara apa namanya? Kayak apakah lagu ini maksudnya menjadi kayak pelengkap aja, atau maksud direncanain dalam EP ini kayaknya kita perlu satu lagu lagi nih yang agak refresh kita bikinnya sekarang banget gitu, atau kayak gimana? Boleh? Siapa? Vicky boleh? Mungkin? Gimana sih?
3: Sebenarnya kalau Mustahil sendiri udah ada dari cek ada kan?
0: Ada aman. Lanjut.
3: Suaranya?
0: Ada.
3: Halo.
0: Ada.
3: Oh my friend, oh, ada, oke. Sebenarnya kalau dari Mustahil sendiri itu udah ada dari tahun 2024 ya harusnya ya, 2024-2025 gitu. Dan baru kelarnya cuma sampai chorus doang. Tapi memang kita menyadari bahwa lagu ini punya potensi. Tapi waktu itu karena masih sama Unity, kita ngerasa lagu ini nggak akan bisa kita rilis sebagai Unity. Nah, pas banget waktu itu momennya dapet. Kita memang jadi chance, terus kita butuh lagu R&B baru, kita ngeliat demo-demo, oh ini aja nih ada Mustahil, Mustahil juga enak, semua member suka, ya udah yuk kita coba bikin verse-nya, bikin pre-chorus-nya, bikin bridge-nya, kita kelarin semuanya, aransemennya juga segala macam, udah deh, jadilah sebuah Mustahil.
0: Jadilah sebuah Mustahil gitu ya. Tapi memang aku mikirnya ternyata memang di change ini, itu lumayan beda banget. Kayak maksudnya tetap kalian, cuman beda gitu sama pas Unity kemarin. Apakah ini memang salah satu strategik kalian untuk kayak oke ini brandingan change-nya kayak gini loh gitu. Dan apakah memang akhirnya benar-benar fix nih kalian udah menanggalkan secara maksudnya kayak boy group dalam artian tuh kalian memang sekarang agak fokusnya ke vokal group lah gitu, yang mungkin secara kayak udah gak ada koreo-koreo lagi, fokusnya lebih ke musiknya gitu, dan juga ya gimana kalian lah dengan si karya dan juga genre-nya kalian gitu. Siapa? Vicky lagi atau Bang Sen?
3: Yes ya itu sebenarnya kalau untuk identitasnya sendiri, masalah lagu dan sound kayaknya natural aja sih. Kita bawa dari boyband yang sebelumnya, kita personally sebenarnya punya taste yang beda, masalah sound, masalah lagu gitu. Dan kita pengen merealisasikan itu semua di Chance. Nah, untuk yang satu lagi apa tadi ya?
0: Apakah ini udah kayak fokus vokal group gitulah gitu maksudnya?
3: Vokal group. Yes, iya. Yeah. Kita akan fokus ke vokal group, koreonya gak akan banyak, dan kita lagi benar-benar fight banget untuk setiap kali kita manggung, kita bisa pakai full band. Gitu.
0: Ih, seru banget ya. Ini sesuatu yang, walaupun sebenarnya pas Unity kemarin tuh kalian beberapa kali showcase on air live gitu, itu kebanyakan juga diiringin band gitu. Tapi mungkin yang ini lebih musik aja gitu, lebih fokus gitu ya. Maksudnya kayak dibanding kalian dulu. Jadi kayak maksudnya benar-benar sesuatu yang beda lah gitu dibanding Unity dulu, ada perubahan yang berbeda di rebrand change ini gitu. Tapi sometimes mungkin Bang Sen kali ya, sometimes kangen enggak sih kalian ada korea-koreanya tipis gitu? Kayak kan biasanya menghafalnya bukan cuma musiknya gitu kan, tapi juga koreonya. Gimana Bang Sandy Maulana?
4: Kadang-kadang sebenarnya kita tuh kangen juga dengan koreo-koreo kayak gitu. Makanya di beberapa lagu tuh kita tetap butuh paling enggak tuh blocking gitu, blocking atau gerak-gerak tipis gitulah biar lagunya enggak terlalu kosong di waktu musik-musik tertentu kayak gitu. Dan mungkin kita lagi kerja coba kerjain juga ya di lagu-lagu yang sekarang.
0: Oke, jadi kayak ya goyang-goyang tipis kanan kiri gitulah ya.
4: Iya. Kanan kiri ngajak-ngajak penonton joget juga kayak gitu sih. Okay.
0: Seru enggak kemarin itu? Kemarin release partinya itu di mana sih? Kapan? Malam, sore, siang?
4: Itu sore ke malam ya, sore ke malam. Jam 4 ke 6 sore gitu.
0: Itu terbatas enggak
4: Bang Sen? Dan itu rame, ada 150 lebih orang.
0: Dibatasin enggak tuh sebenarnya 150 itu?
4: Itu sebenarnya kita batasin karena venue-nya sebenarnya juga terbatas. Dan ya udah kita cap di 150 dan akhirnya full alhamdulillah.
0: Nah, ini kan kalian ini kan kalau dihitung-hitung dari perjalanan Unity sampai sekarang nih, itu tuh berapa tahun sih guys? Kita gabung tahunannya. Kan kalian bersama-sama nih walaupun ada yang kurang apa dan lain-lain gitu. Tapi secara total kalian udah bareng-bareng berapa tahun?
4: Dari kalau bareng-barengnya tuh dari November 2019.
0: Berarti udah hampir
4: 6 tahun setengah.
3: Ini tahun ke-7.
0: Ini tahun ke-7, lama banget dong ya kalian nih sebagai Unity, sebagai Change gitu. Toh fansnya pun bertumbuh dari yang masih sampai sekarang, fans baru atau yang dulu ada terus balik lagi mungkin dan lain-lain. Ketemu kemarin pas release party 150 orang. Kalian dengan rebranding ini menemukan gak sih fans-fans yang kayak, kak aku tuh udah dari Unity loh ngikutin, atau kayak ketemu fans-fans yang kayak aku suka banget nih Chance sekarang gitu? Gimana perasaannya ketemu fans-fans kalian? Gimana Switzen? Boleh Switzen?
1: Jadi kemarin sih ada momen lucu ya, jadi kayak tiba-tiba ada dua anak kecil, mereka menghampiri aku gitu kan. Terus kayak dia bilang, kak aku udah ngefans kalian dari umur 5 tahun dan mereka sekarang udah gede-gede.
0: Hah, dari 5 tahun? Di situ
1: tuh gue ngerasa, iya dari 5 tahun dan sekarang mereka udah gede-gede dan mereka kayak hafal semua lagu kita, mereka ngikutin kita banget gitu. Jadi kayak gak nyangka banget gitu, ternyata pertumbuhan ini tuh kayak dari anak-anak yang pada SMP, udah SMA, bahkan udah kuliah, bahkan sekarang udah mulai bergeser lagi, udah pada kerja gitu. Jadi kayak itu tuh bikin, gitu ya, ternyata kita bertumbuh bareng, semuanya kayak ya produktif, semuanya jadi menyenangkan sih.
0: Wah, ini sih pasti jadi sesuatu ya. Maksudnya kayak, wah ternyata masih dicintain loh sampai hari ini gitu, kayak lama banget loh, 6 tahun setengah hampir kata Vicky tadi udah ini tahun ke-7. 7 tahun tuh bukan waktu yang sebentar lah untuk terjun ke dunia entertain dan memutuskan untuk berkarya bersama gitu. Banyak gak nih yang changes, yang ex-unit juga yang masih bertahan juga? Maksudnya bukan yang anak kecil ya, maksudnya yang bener-bener masih bener-bener bertahan lah dari dulu sampai sekarang untuk kalian nih. Kalian termasuk yang hafal-hafal muka fans kalian gak guys?
4: Lumayan, kita lumayan termasuk hafal muka fans kita. Karena sering tuh yang datang tuh itu-itu mulu, jadi lama-lama kita hafal gitu, karena udah 6 tahun gitu kan.
0: Ini itu-itu
4: kita hafal lama-lama.
0: Itu-itu mulunya tuh seneng kan, maksudnya itu-itu mulu.
4: Seneng banget.
0: Seneng banget.
4: Itu tuh dari yang awalnya kita kayak masih ada boundaries dari manajemen gitu-gitu, terus sampai sekarang yang kita tuh udah bisa kayak, kok kemarin nggak datang kayak gitu-gitu, udah jadi kayak teman.
0: Karena sebenarnya fans itu mereka tuh maksudnya suka gitu ya kalau misalkan diinget sama idolanya, tapi bukan diinget yang kayak gimana-gimana, tapi kayak dijadiin temen gitu, dijadiin partner, atau betul, kayak betul. Kalian tuh jadi kayak tumbuh juga bareng mereka, apalagi tadi kan kata Switzen juga dibilang, karena tanpa dipungkiri pasti ada yang komen hafal banget sampai iFansnya juga kadang hafal. Emang
4: betul
0: iya?
4: Betul banget.
0: Astagfirullahaladzim. Mungkin karena mereka on sosmed kali ya, Vicky-nya, Bang Sen, Switzen ataupun Aji tuh. Betulnya tadi yang tadi nanyain Aji, katanya Ajinya gak tahu dia telat katanya. Tapi gak tahu apakah dia join nanti sampai akhir teman Pro 2. No ya, kita gak tahu. Yang penting terwakili lah dulu sama Vicky, Bang Sen, sama Switzen ya teman Pro 2. Tapi selain Mustahil kan tadi adanya katanya ada lagu LDR. Nah kenapa lagu LDR ini yang awalnya katanya mau direncanakan untuk naik duluan? Apakah ini salah satu andalan kalian di dalam EP ini, lagu ini? Ya Vicky. Halo?
1: Mas Figi, jawab Mas Figi.
3: Ya, LDR tuh lagu yang lumayan melekat buat kita karena memang secara umur dia paling lama udah dibikinnya gitu, dan kita ngerasa secara lagunya juga simple, lagunya ringan banget, enteng, easy listening, dan cocok buat market yang pengen kita tuju. Itu segi bisnisnya, yeah. Cuman gak tahu ya, feeling sih sebenarnya ngeluarin EP dan mana lagu yang harus dipush duluan, mana lagu yang harus di ituin tuh gak ada, tidak ada syarat khusus dan tidak ada skillnya juga, kita cuma mengandalkan feeling doang, mengandalkan intuisi gitu. Dan saat itu ketika kita mau rilis EP, kita ngerasa kayaknya LDR nih gitu, kalau gak LDR mustahil. Dua itu sih
0: yang emang ini ya, dari secara rilisan, dari secara yang paling deket sama kalian tuh lagu LDR inilah gitu ya. Dan tapi kalau ditanya favoritnya kalian yang mana, nanti kita bahas abis ini aja ya teman Pro 2, dan mungkin project-project mereka yang lain habis ini nanti kita bahas abis ini. Kita dengerin dulu deh LDR-nya, siapa tahu ada yang mau dengerin lagi juga. Yang mana sih lagu yang katanya andalannya, yang gongnya ini, yang semangat lagi rame juga di TikTok dipakai soundnya teman Pro 2, kita puterin dulu, nanti kita ngobrol lagi abis ini, oke? Okay?

0: Era di Produwing Ruasin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi lagu LDR teman Pro 2 yang jadi, yang menurut aku paling sering denger tuh lagu yang ini sih, sama Lama-Lama Gila, yang sering banget lewat di TikTok, di Instagram gitu teman Pro 2. Dan ini aku udah mulai membacain komen-komen ya teman Pro 2 di malam hari ini. Katanya dari aku Vinde, ada schedule terdekat yang bisa dijangkau sama teman-teman changes di luar Jabodetabek enggak katanya. Apakah ada yang bisa menjawab ini teman-temanku? Switzen? Switzen, halo?
1: Halo. Halo, Kak. Aku jujur aja, aku lupa tanggal-tanggal kita manggung. Oh, jadi Mbak Sen aja yang jawab.
0: Ini ya, manajer jadwal kalian Sandi Maulana ya?
1: Iya, benar. Oh, oke. Okay. Dia yang begitulah. Silakan Bang Sen.
0: Gimana Bang Sen?
2: Buat schedule terdekat buat teman-teman Jabodetabek, besok kita ada manggung.
0: Tiba-tiba. Tiba-tiba. Agak besok banget ya. Besok banget.
2: Besok ada besok. Besok. Tenang aja ada besok. Oke. Okay. Buat teman-teman Jabodetabek, samperin kita besok di Kemol jam 5 sore.
0: Tapi, and then pertanyaannya sih tadi luar Jabodetabek sih.
2: Oh, di luar Jabodetabek ya?
0: Yes. Tapi enggak apa-apa, yang tadi infonya bagus juga nih buat teman-teman yang okay, di Jabodetabek.
2: Kita Jabodetabek dulu ya. Kita Jabodetabek dulu. And then tanggal 30 ada di Bintaro Plaza. Jamnya to be confirmed.
0: Kalau luar belum ada ya, project-project online gitu belum ada.
2: Luar kita masih dealing sama beberapa brand dan event yang terkait, doain.
0: Asik. Eh tapi BTW yang rilis party kemarin tuh kalian juga melibatkan teman-teman luar kota nggak? Atau cepat tau kalian ada bikin zoomnya gitu kayak online gitu kemarin nggak ya? Yang rilis party?
2: Iya, kita bikin zoomnya juga. Jadi teman-teman luar Jabodetabek bisa nonton by online dan kita dan itu langsung on time.
0: Oh, yang rilis party kemarin?
2: Yes, betul
0: oh, banget. Oh, oke. Okay. Jadi kemarin sudah ada yang online-nya juga ya. Jadi semuanya bisa menikmati rilis partinya. Tapi sejauh ini
2: Indonesia bisa
0: seluruh Indonesia banget ya. Cuman kalau secara jadwal schedule sejauh ini sih masih di daerah Jabodetabek aja, guys. Tapi ditunggu aja, siapa tahu banyak dealing-dealing yang sudah Bang Sen bilang tadi, memproduksi siapa tahu. Kita nggak ada yang tahu, siapa tahu tur kaget lihat muka Vicky, kaget banget ya Allah teman Pro 2. Tapi siapa tahu nanti ada tur lagi, kita nggak tahu ya teman Pro 2.
2: Amin
0: siapa tahu,
2: doakan
3: ya. Amin ya Allah.
0: Boleh nggak kakak, boleh di scrollin nggak komen ini, aku nggak baca ya. Sip. Tapi teman-teman lagi bawah kapal event sudah dijawab tadi kan, EP udah dirilis nih. Kedepannya bakal rilis full album atau showcase tour nggak? Guys, sabar-sabar lah. Ini aku yang jawab nih, sabar-sabar lah. EP dulu dikencengin sama mereka, betul nggak guys?
2: Betul banget, betul. Kita pasti EP dulu.
0: Agak kecepatan juga sih kalau full album. Mereka juga perlu istirahat guys, produksi tuh capek teman-teman. Sambat. Jadi 5 lagu ini pun mungkin mereka udah lumayan ya, tersortir tenaganya. Tapi katanya di antara 5 lagu ini, ini dari siapa nih? Nabila Siti Syaroh. Di antara 5 lagu ini di album di EP Lama-Lama Gila, yang mana sih lagu yang merupakan kisah nyata dari masing-masing member? Waduh. Kayaknya aku yang membatasi jawaban ini ya, teman Prado. Menurut aku sih aku enggak usah ditanya kayak gitu. Tapi kalau aku boleh, aku ubah pertanyaannya adalah yang mana lagu yang favorit masing-masing member? Aja favorit ya, bukan yang kisah nyata. Kalau dari Switzen, dia dari EP ini yang paling Switzen suka yang mana?
1: Kalau aku sih sebenarnya semua lagunya tuh sangat apa ya, beda-beda gitu loh. Mm-hmm. Jadi kayak kalau mau dipilih satu lumayan susah. Okay. Tapi kalau aku personally aku paling suka Mustahil.
0: Oke. Okay. Sebenarnya
3: itu bisa.
1: bisa ya.
0: Sabar. Ada,
1: tapi maksudnya kayak ngerti gak sih, semua lagunya tuh bagus. Ngerti, dan gue pengen pilih semua, ngerti kan? Gue kayak kalau harus dipilih satu ya udah Mustahil aja deh.
0: Menyayangi semuanya gitu ya, Cid, senang gak pilih kasih.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bener.
0: Nah,
1: bener.
0: Gitu. Kalau Vicky.
3: Mustahil favoritku banget.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya relate. Kisahku juga.
0: Oke, okay. Kalau nah itu udah jawab sendiri ya. Aku mah nggak nyuruh teman Pro 2. Kalau Bang Sen?
2: Kalau aku ada dua.
0: Apa?
2: Buat singalongnya aku suka banget LDR.
0: Buat singalongnya.
2: Karena. Mm-hmm. Ya, and then buat hype stage-nya kita tuh selalu butuh banget lagu upbeat, dan aku suka banget juga sama yang lama-lama gitu.
0: Oke. Aku setuju banget, dan menurut aku lama-lama gila tuh emang seru banget ya buat vibing.
2: Iya. Yeah.
0: Menurut aku buat vibing mantap banget sih lagu itu. Tapi kalau memang buat mendalami rasa, kayaknya LDR sama Mustahil ya andalannya di dalam.
2: Betul, dua itu andalan.
0: Di dalam ini. Terus ada yang komen juga nih, aku kepo sama konsep MV-nya dong. Kenapa sih LDR kalian malah ngomong sendiri di belakang modelnya katanya.
2: Nah itu Vicky yang bisa jawab.
0: Fake.
3: Apa?
0: Sorry, tadi aku baca, Kak, scroll komen lagi dari ke scroll yang tadi yang aku baca. Nah, sudah. Aku kepo katanya sama konsep MV-nya dong. Kenapa sih LDR kalian malah ngomong sendiri di belakang modelnya katanya.
3: Gak ada sih, jujur itu cuman sebuah creative direction aja, karena menurut kita di MV-nya LDR itu kita cuman pengen mengkisahkan gejolak dari hubungan LDR, which is ada model cewek yang lagi teleponan. Ya kita tuh sebenarnya nggak penting di cerita itu, karena kan yang penting adalah dua orang ini yang lagi berhubungan.
0: Yep.
3: Gitu. Jadi kalau kalian nanya sebenarnya ngapain sih kalian ngobrol asik sendiri gitu, ya karena memang kita not included in that story gitu.
0: Ya udah.
3: Kita nggak include gitu, kita hanya sebuah penyampai aja gitu.
0: Ya udah aja gitu kan, ya udah aja, enjoyin ya gitu.
3: Iya, ya udah aja.
0: Oke. Seru. Oh, yes. Lama-lama gila itu singkatannya Lalagil ya. Ada aja fans tuh singkatannya Lalagil.
3: Lalagil
0: ya, teman Pro 2. Itu. Ini yang lain komennya Lalagil. Sama-sama aja ya. Guys, sejauh ini mungkin kalau aku enggak menanyain album juga enggak mungkin. tapi teman Pro 2 nih. Biasanya kan soalnya kemarin itu banyak banget yang komen kayak, "Kak, kenapa enggak interview sama Change gitu, kenapa gak interview sama Change gitu." Pertama, aku harus klarifikasi, program ini sekarang cuma seminggu sekali guys, program interview ini. Nah kebetulan minggu pertama mereka rilis malam minggu, terus malam minggu berikutnya mereka rilis party. Nah kita baru kosongnya sekarang. Tapi tenang aja, lagunya tuh udah masuk dari tanggal pertama rilis ya. Jadi kemarin yang harusnya udah tahu sih. Tahu gak kalian kalau dari hari pertama rilis itu udah ada yang request, jadi langsung kita puterin kemarin. Mustahil juga sih yang diputerin pertama, mantap banget Chinese nih, tetap solid ya setelah bertahun-tahun dari unit.
3: Keren banget, terima kasih loh.
0: Selalu apa, tapi mungkin agak
2: RRI Pro 2 emang top banget.
0: Makasih ya. Ini beneran enggak apa menjilat sedikit? Menjilat sedikit enggak apa-apa juga sih.
3: Kan enggak ada beda.
2: Beneran.
3: Ya, mau menjilat banyak, mau beneran kan tetap terima kasih.
0: Oh iya bener juga. Tapi nomor Pro 2 kemarin tuh ada yang tanya juga kayak kira-kira kapan ya Change katanya keliling. Tadi kan udah dibahas tuh, aku ulang lagi bahas kata Bang Sen sih. Ya cepat tahu ada dealingnya Bang Sen ya, beberapa brand yang mungkin bisa mensupport mereka untuk tour lagi teman Pro 2. Yeah. Bisa ketemu.
2: Doakan ketemu
0: kalian-kalian yang ada di luar kota gitu, bisa menyapa lagi dan lain-lain. Tapi aku mungkin agak umum ya. Ini kan di zaman dari kalian rilis sebagai Unity ataupun sebagai Change, boy group nih kan naik turun ya. Aku bahasnya secara ini ya, naik turun nih, hype turun. Secara kalian ini kan masih pengen banget berkarya. Apa sih yang menurut kalian nih yang kalian rasain di sekarang-sekarang ini? Apakah ada upaya-upaya kayak ya udah deh enggak apa-apa kita jalan aja nih sambil jalanin Change as a, kan kita udah ngobrol di kalau enggak salah di interview sebelumnya kalau kalian tuh tetap pengen berkarya gitu. Which is di zaman sekarang boy group pun, walaupun kalian sekarang mau namakan kalian mungkin vokal group ya, tapi kan dulunya brand yang kalian, maksudnya orang-orang banyak taunya kalian berawal dari boy group juga gitu. Gimana kalian bisa merasa ini kayaknya masih aman deh untuk kedepannya kita jalan aja nih dulu gitu. Switzen boleh?
1: Sebenarnya ya, yang bikin kita bisa tetap stay dan masih pengen memperjuangkan tuh karena ya emang kita berempat ini sayang sama Chance, sayang sama mimpi kita, sayang sama apa yang kita bikin, musik. Dari situ semua, walaupun struggle-nya lumayan susah gitu ya, dan mungkin kedepannya nanti bakal ada lebih banyak lagi boy band dan girl band yang bermunculan, tapi yang penting kayak kita berusaha buat bisa tetap sustain dengan di musik dan kita juga pengen long last dan ya sekarang sih gimana caranya kita bisa survive masing-masing tapi tetap ngejalanin ini semua bersamaan, jadi kenapa enggak gitu.
0: Betul-betul, jadi kayak aku bisa simpulin kayak gini gak sih Switzen, mungkin kayak di sekarang, di rebranding yang kalian sekarang ini tuh, kalian tuh harapannya maksudnya udah gak yang bergantung banget sama change lagi, maksud dalam artian tuh mungkin dulu Unity tuh bener-bener yang kayak misalnya dari
1: hidup gitu ya,
0: iya bener, dari
1: kehidupan gitu,
0: dari mohon maaf ya, dari materi terus juga dari karya dan lain-lain kalian di situ. Tapi mungkin di channel sekarang itu lebih santuy dan mungkin tidak bergantung lebih seperti Unity dulu, kayak gitu nggak?
1: Iya bener-bener. Dan sekarang tuh rasanya tuh kayak lebih kita ngerjain ini tuh dengan hati aja gitu. Betul. Jadi kayak kita nggak ada terbebani apapun, kita nggak ada apa ya kayak beban orang nanti nganggepnya apa gitu-gitu tuh nggak ada. Kalau dulu sih ada ya, mungkin waktu jadi Unity ada beban dari atasan kita lah, atau ada dari siapapun itu gitu. Kalau sekarang tuh rasanya kita lebih udahlah, orang kita ini yang kerjain ya, kita lakuin aja dengan sepenuh hati gitu.
0: Bisa dibilang gini gak Bang, mungkin Bang Sen ya, bisa dibilang kayak sekarang tuh lebih kayak menjalankan hobi berbarengan aja, dengan ya santai aja gitu. Maksudnya sambil berkarya, sambil jadi hobi, sambil ngerjain kerjaan masing-masing, mungkin bisa dibilang kayak gitu gak?
2: Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu, cuman menurutku ini tuh lebih dari hobi ya. Karena ini tuh kita, change itu adalah hal yang kita udah miliki sejak lama. Dan kan Unity and then change itu adalah suatu hal yang sama, cuman formasinya aja yang berubah.
0: Yes.
2: Dan itu tuh sayang banget kalau kita tinggalin. Dan since sekarang kita udah bisa hidup sendiri, udah bisa survive sendiri, harusnya itu kita udah lakuin dari lama, and then kita baru lakuin itu sekarang. Dan aku happy sih sekarang kita bisa lakuin hidup sendiri, and then kita bisa nyanyi di set lainnya kayak gitu. Itu, jadi kita nggak ada terbebani apapun nih.
0: Tapi di sini tuh note ya guys, mungkin aku bantu aja meluruskan, bukan berarti mereka merasa di Unity kemarin tuh kayak gimana-gimana, tapi yang namanya dari namanya dihandle sama orang lain terus sama menghandle sendiri tuh pasti berbeda ya, betul ya Vicky, Switzen, Bang Sen, kayak
2: betul banget.
0: Ada beberapa hal yang mereka lebih bebas dalam betul. Artian bebas tuh santai betulnya betul ya, jadi kayak maksudnya lebih enak aja nggak sih dari segi musik juga bisa handle sendiri, mungkin pada akhirnya tetap minta saran sama yang mungkin senior-senior, mungkin sama Kak Patrick juga masih mungkin ya, atau kayak masih sama yang dulu-dulu dari produksi dan lain-lain, tapi secara kontrol sudah ada di kalian semua, jadi udah gak bisa ada yang ngatur gitu loh. Maksudnya kayak ya terserah kita mau rilis kapan juga terserah gitu gak sih?
2: Kalau sekarang enak. Tuh bedanya kita lebih punya say untuk decision-decision yang krusial, kayak tanggal rilis, part apa yang kita bikin, lagu-lagu apa yang kita rilis kayak gitu. Kalau dulu tuh kita lebih kayak ke ya udah kita ngikut aja.
0: Ngerti kayak ya udah deh tunggu manajemen aja Kak. Biasanya kan gitu ya, kayak ya tunggu manajemen Kak, tunggu manajemen gitu dan lain-lain gitu. Tapi yang namanya bertumbuh tuh enggak selalu sempurna, asik. Enggak selalu sempurna atau memproduksi. Terjadi banyak hal yang mungkin kurang dan lebih. Kayak maksudnya kan kayak kemarin mungkin kayak adalah obrolan-obrolan off-air marketing gitu kan, kayak oh gitu-gitu ya, tapi ternyata itu tuh jadi sesuatu yang bikin mungkin teman-teman change belajar gitu lah teman-teman. Sekarang mau spoiler juga bebas banget ya, emang iya sekarang kalian jadi lebih gampang spoiler ya dibanding dulu,
2: karena menurutku zaman sekarang tuh fans-fans tuh lebih seneng kalau kita sneak sedikit-sedikit, jadi mereka penasaran.
0: Betul. Ini lebih memuaskan fans, apa namanya, lebih memuaskan fans aja gitu ya teman Pro 2.
2: Betul.
0: Bagus. Karena kalian lah yang tumbuh bersama mereka, maka kalian menyenangkan mereka, disenangkan balik sama chance ya teman Pro 2. Mungkin terakhir kali ya, by the way ada yang sempat nanya juga, emang gak bosen gak ngobrol sama Unity atau chance sekarang? Karena kita kan sudah bestie guys, jadi kita kenal ya. Iya, kita bestie. Seperti teman
2: hari
0: yang ngobrol
2: dari
0: kayak gini.
2: Bels.
0: Ya. Aku aja udah gak ngitung berapa kali interview ya, saking sering. 10 ada kali.
2: Ace hari ini Chen.
0: Ace ya dong.
1: Ace.
0: Tapi maksudnya kayak bukan masalah bosan guys, tapi aku mungkin secara pribadi dan juga RRI Pro 2 tuh support teman-teman change karena ngerasa tumbuh bareng mereka juga. Sumpah itu lama banget loh guys. Aku dari tahun berapa ya? Dari Restu Waktu kalau enggak salah tuh interview. Terus tuh waktu jadi
4: last.
0: Jadi kayak kita tuh ikut tumbuh. Jadi chance ganti jadi chance juga kita support. Mereka nanti tiba-tiba punya solo kan, mereka mungkin bisa aja tiba-tiba jadi unit. Unit maksudnya unit satu-satu gitu kan. Terserah kan, sekarang udah terserah mereka teman Pro 2. Jadi maksudnya kita support full selama changes-nya juga mantap. Mungkin terakhir deh harapannya teman-teman nih, harapan Sandi, Switzen dan juga Vicky buat changes. Dari Vicky dulu boleh harapannya buat change ke depannya dan juga buat fans-fansnya.
3: Ya. Harapannya, ya sebenarnya harapannya apa ya? Semua yang terbaik, chance bisa lebih didengar, chance bisa tumbuh lebih baik, chances juga lebih kompak, bisa keluar negeri lagi, bisa tour, makin solid lah. Intinya ya terus-terus tumbuh bareng-bareng sampai tahun-tahun kesekian gitu. Karena sayang udah tahun ke-7, kenapa kita gak nyampe ke-10, kenapa nanti kita gak nyampe ke-15 gitu.
0: Betul, dengan nama yang berbeda pun tetap sama ya. Yes. Gitu, Bang Sen.
2: Apa tadi pertanyaannya?
0: Harapan buat change dan juga changes gitu.
2: Harapannya semoga change bisa lebih didengar lagi di market, di masyarakat Indonesia, Malaysia, Kamboja, Vietnam, semuanya.
0: Agak ASEAN ya.
2: ASEAN, hidup ASEAN. Hidup ASEAN. Karena mimpi itu tinggi ya gak sih?
0: Betul, betul juga, betul.
2: Karena Unity sendiri tuh pendengarnya lumayan ada di Filipina, Malaysia, Singapura gitu.
0: Iya dari dulu ya, bener-bener emang dari ke luar negeri semua, bener-bener.
2: Dan harapannya buat change semoga ya sehat selalu. Salam kompak selalu, semoga datang terus kita. Ya, kayak gitu nanti biar kita semakin akrab lagi, makin deket lagi. Aku pengen bilang kalau sekarang kita tuh boundaries-nya udah nggak kayak dulu. Sekarang kita lebih kayak friendship gitu-gitu. Kalau lagi di event, kalian bisa terus kita langsung ajak foto. Kita pokoknya sekarang lebih akrab, lebih friend.
0: Lebih enjoy the show ya, enjoy the show.
2: Lebih enjoy, yes.
0: Enjoy ya teman produk. Terakhir sama Switzen nih, gimana Switzen?
1: Apa ini? Maksud jawabnya sama.
0: Enggak, mungkin aku, tambahan.
1: Iya boleh. Mungkin tambahannya adalah ini menjadi journey baru kita. Kita mulai lagi dari nol, ya semuanya harus sabar entah dari Vicky, Sandi, Fajr. Nah jadi ya emang semuanya harus pelan-pelan lah kita jalanin. Jadi sabar aja, pasti impian kita bakal tercapai kalau kita terus berjuang.
0: Mantap. Amin.
1: Salam olahraga.
0: Kali ini interview mereka sejak masih Tangga Legend. Iya dari awalnya mereka berkumpul sampai akhir sekarang misah-misah. Aku nih interviewnya satu-satu. Sekarang teman Pro 2 gak apa-apa ya. Yang penting mereka tetap bersama-sama yang sekarang. Jadi support mereka aja sampai gimana sekarang. Aku tuh udah sampai kayak udah bisa menebak jokes mereka tahu teman Pro 2. Saking seringnya interview sama teman-teman nih, sama teman-teman change ini, sama yang dulunya Unity ini teman Pro 2. Makanya itu jadi kenapa kalau misalkan mereka rilis lagu sudah pasti hari pertama lagunya sudah pasti ada di sini. Ya teman Pro 2 aman aja, aman teman Pro 2. Thank you guys sudah ngobrol-ngobrol. Aku selalu bilang jangan pernah bosan ngobrol sama RRI Pro 2 Banjarmasin ya.
1: Terima kasih. Salam juga terima dari kasih. Fajri guys.
0: Iya, oh tadi ada yang tanya Aji sakit ya enggak kan?
1: Enggak, maaf dia enggak bisa join ya.
0: Maaf.
1: Tapi dapat ya, salam guys. Semuanya.
0: Dapat apa?
2: Salam.
1: Dapat salam dong, dapat salam.
0: Oh, aku pikir tadi dia join telat ya, tapi ternyata emang enggak bisa gitu ya.
2: Ya, lagi berhalangan lah.
0: Oke, bisa enggak kalau kita capture dulu foto?
2: Ya. Boleh dong.
0: Sebentar, tunggu di setting dulu sebentar ya. Jadi buat teman-teman juga yang mau request nanti jam 10 malam itu kita ada request time. Jadi bisa banget kalau buat kalian yang pengen request lagu-lagu mereka tadi dan lain-lain, habis ini nanti kita puterin lama-lama gila lala gil ya. Ini lagu upbeat sokan ku udah bisa kak? Oke. Okay. Siapa hilang? Vicky? Hah, kok Vicky hilang?
2: Ya. Iya dong, apa kita foto berdua bertiga aja sama Ari.
1: Mana tuh dia?
0: Mau dipanggil dulu? Enggak. Kita tunggu dulu ya teman Pro 2 apakah Vicky masih bisa kita panggil.
2: Makasih. Coba ya.
0: Coba kita sambil nunggu Vicky, teman Pro 2, buat kalian semua yang mau stay tune sekali lagi ya, jangan lupa request di RIP Banjarmasin, bisa
1: yes,
0: di platform, platform musik juga bisa, teman Pro 2, platform musik nya RRI Pro 2 Banjarmasin, terus juga
1: ayo ayo
0: di radio sudah pasti ya. Ya enggak ada ya Vicky, ya udah kita bertiga aja deh.
1: Yo.
0: 1 2 3.
1: Oke, let's go.
0: Lagi, sudah? Lagi-lagi Kak, lagi Kak. Sekali lagi, oke. Oke. Terpezam. Sudah? Oke, sebentar guys. 1 2. Oke, walaupun gak ketemu, Vicky-nya tiba-tiba hilang ya. Padahal aku
2: mungkin
0: sudah
2: sinyal kali ya, dia lagi di jalan.
0: Padahal aku kayaknya sudah jadi member Chance loh guys. Aku gantiin aja nih, soalnya aku sudah merah krim.
1: Sudah. Nanti Vicky mukanya ditambalin aja Kak.
0: Oh ya benar-benar nanti ya. Thank you Sitsen, Bang Sen. Nanti salam juga sama Aji sama Vicky ya, sudah out ya.
2: Pasti.
0: Aman,
2: pasti.
0: Aman.
1: Terima kasih semuanya.
2: Thank you Arimi, thank you RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Terima kasih supportnya selalu. Dadah.
2: Thank you supportnya selalu. Dadah.
0: Dadah. Thank you teman Pro 2 sekali lagi. Jangan kemana-mana, selain ini bakal ada Pro 2 Kampus. Keep tuning Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

0: Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Ya, masih barengan sama Arini. Tadi kita udah ngobrol sama Change. Nah, sekarang kita ada di Prodo Kampus lagi nih, teman Prodo. Kita ngobrol sama teman-teman Suara Kampus. Kira-kira kita ngobrolin apa hari ini? Aku sama barengan sama dua double P. Bener ya? Bener, yes. Double P. Mereka aja yang kenalan, aku langsung serahin aja dengan aku. Bukan double, sorry, duo P, teman duo Prodo. P. Langsung aja, mereka aja yang kenalan nih, duo P-nya itu siapa aja, langsung silahkan guys.
1: Oke, terima kasih Arini. Halo teman Prodo, selamat malam dan kembali lagi di 95,2 FM RRI Prodo Banjarmasin. Teman terbaik kamu. Nah, malam ini kita kembali lagi dalam program Community Talk Prodo Kampus edisi Sabtu 16 Mei 2026 bareng aku Prita
2: dan aku Pia yang bakal nemenin teman Prodo selama 60 menit ke depan. Nah, teman Prodo malam minggu ini pada ngapain nih? Apa ada yang lagi santai, lagi duduk-duduk, atau ada yang lagi hangout nih sama doi-nya?
1: Wah, iya sih, malam minggu ini enaknya jalan-jalan gak sih, Pia?
2: Iya sih, Wen, ya.
1: Nah, ngomong soal hangout nih, pasti kita perlu persiapan kayak yang rapi, wangi. Terus kalau buat cewek-cewek pasti sering make up gak sih? Apalagi untuk ketemu orang yang disayang tuh harus tampil cantik, ya kan?
2: Kita harus on point dong kalau ketemu sama orang-orang yang kita sayang.
1: Betul banget. Nah, kalau malam ini kita bakal ngobrolin tentang make up ya, Pia.
2: Iya, kayak yang kita sebutin tadi, kita harus siap-siap nih. Salah satunya tuh make up.
1: Nah, bener banget, apalagi keseharian kita ini kan sebagai anak kuliahan ya, yang banyak banget aktivitas di luar rumah, yang pastinya ketemu banyak orang, dan itu tuh harus pakai harus menampilkan diri yang bagus gitu ya, karena itu bisa menambah kepercayaan diri kita.
2: Kalau keluar rumah dengan keadaan yang bagus dan cantik, rapi, fresh, itu kan bangun mood kita lagi ya buat berinteraksi sama teman-teman kita.
1: Betul. Nah, sekarang tuh tapi makeup tuh sekarang enggak cuman perempuan sih. Sekarang laki-laki juga pada makeup, kayak mereka sering kayak udah sadar sama kerapian diri, kayak tentang mungkin kayak basic aja ya, kayak pakai sunscreen, terus
2: pelembab,
1: terus juga lip balm, ya kan?
2: Tergantung kondisi kulit mereka tuh gimana ya.
1: Iya, nah kita kan gak mungkin make up nih. Terus kita ke depan nanti bakal bahas tips dan tricks untuk make up daily routine. Nah, kayak gitu. Nah, untuk Pia sendiri udah mulai make up dari kapan nih?
2: Kalau aku pribadi dari SMA sih, kelas 10 awal-awal masuk dunia dewasa, remaja,
1: kayak masa centil-centilnya nggak sih, ikut teman-teman kayak gitu, apalagi kan kita sering lihat saudara kita atau orang-orang kayak ih pakai makeup tuh kayak cantik gitu,
2: iya kan, menarik gitu buat kita coba. Jadi itu sih, kalau Prita sendiri gimana tuh?
1: Sama, aku juga mulai dari SMA sih, karena kayak ngelihat orang-orang kayak aduh, kayak aku kayak tertarik gitu loh pakai makeup, karena kayak punya apa ya, kecantikan sendiri lah, kayak punya kepuasan sendiri kalau pakai make up tuh, kayak buat mood kita tuh lebih bagus gitu.
2: Nah, tapi dari Prita sendiri ini tipe orang yang make up tiap hari atau ada di acara-acara tertentu aja nih make upnya?
1: Nah, karena aku kuliah, sering kegiatan di luar rumah ya, kayak kuliah, terus aku juga anak organisasi, jadi aku sering banget pakai make up gitu. Tapi aku bukan tipe make up yang menor sih,
2: yang simple-simple aja, yang penting ada warna
1: banget kulit
2: di kulit. Teman-teman Pro 2 pada tim yang mana nih? Yang bare face atau make up-nya yang bold gitu?
1: Iya, karena sekarang banyak banget kan tipe make up kayak yang Latina, yang kalau sekarang kayak baddie-baddie gitu enggak sih?
2: Tapi sebelum kita ke situ, kita break dulu ya, dengerin lagu berikut ini, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin.
0: Teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita? Community Talk.

0: Kembali lagi bersama aku Prita
1: dan aku Pia
0: di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sebelum kita mau bahas ke yang lebih seru lagi nih, kita mau baca-baca komen dulu, boleh gak nih?
1: Baca aja gak sih?
0: Oke, kita baca dulu ya sama teman-teman yang Pro 2 yang lagi nonton.
1: Iya, lagi di rumah.
0: Kita kan tadi ada nanya nih kan tentang kalian tim make up yang berfes atau
1: Latina atau Arabian,
0: iya betul.
1: Itu macam-macam ya.
0: Ada nih dari @sarahi4x8d. Wah.
1: Akun bawaan kayaknya kita.
0: Kakaknya lebih tim yang Arabian look nih, Kak, katanya. Wah, berarti ini termasuk ke iya, Lili. Wah, kakaknya berarti punya waktu yang panjang gak sih untuk mempersiapkan, karena make up iya Lili ini sangat
1: lumayan banyak gak sih waktu yang dipakai.
0: Karena kan tebel banget kan itu, iya. Untuk step by stepnya masih banyak banget kan Pia.
1: Apalagi bagian alisnya itu kan harus simetris ya, nggak boleh mereng, timpang itu nggak boleh ya teman-teman.
0: Nah, tadi kita udah bahas nih soal pentingnya daily make up ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke step-stepnya nih.
1: Kalau aku pribadi ya, step by step itu skincare dulu sih pastinya.
0: Iya, aku juga sih Pia.
1: Aku ada 3 step sih. Apa toner, tuh? Pelembab, sama primer.
0: Oh, betul. Aku juga, kalau aku sih ya, kalau aku karena muka aku di termasuk muka yang kering, jadi aku pakai pelembab. Oh, itu sih yang paling penting.
1: Agak banyak kan ya dipakai,
0: iya,
1: pelembabnya
0: betul,
1: biar
0: karena kering kan?
1: Iya. Kalau aku tadi kuncinya primer, karena pori-pori aku lumayan gede.
0: Betul. Karena kalau kita pakai primer itu tuh dia bisa menutupi pori-pori yang besar.
1: Iya, setuju.
0: Iya kan?
1: Jadi kayak pantat bayi gitu. Oh, kulihat aku mulus.
0: Jadi ini ya mulus ya. Oke. Okay. Nah, untuk salah satu item yang paling penting untuk make up daily Pia apa?
1: Lip tint.
0: Oh, lip tint.
1: Yang berwarna lah, pokoknya nggak kelihatan pucat aja gitu. Aku nggak suka kelihatan pucat.
0: Sama, aku juga nggak apa-apa kalau misal yang nggak pakai kayak make up kayak skin tint atau apa yang berat-berat gitu, nggak apa-apa. Yang penting aku nomor satu tuh pakai lip tint atau lipstick atau lip balm kayak gitu.
1: Biar nggak dikira orang sakit nggak sih?
0: Iya betul. Kalau misalnya nggak pakai itu tuh kayak kurang kehidupan aja. Iya.
1: Mayat berjalan.
0: Serem.
1: Nah, satu item tadi yang paling penting. Kalau kamu nih, tim base make up tuh yang tebal atau yang tipis-tipis aja?
0: Aku yang tipis sih. Ya, tapi kadang tergantung mood juga sih. Kalau aku pengen yang tipis ya aku pakai tipis, kalau tebal ya pakai tebal kayak gitu, tergantung kondisi aku waktu itu pengennya apa dan waktuku banyak apa enggak untuk mempersiapkannya gitu. Kalau Pia, Pang?
1: Kalau aku tipis-tipis sih karena
0: panjang
1: ya, aktivitas kita seharian itu, apalagi anak organisasi. Kamu anak organisasi
0: juga
1: nih, kan?
0: Aku, kita juga anak organisasi, jadi kayak butuh yang tipis-tipis kan.
1: Yang nyaman,
0: saset.
1: Iya, yang saset, nyaman di kulit juga.
0: Betul.
1: Yang ringkes.
0: Nah, biasanya nih untuk make up yang pertama kamu pakai apa?
1: Aku skin tint.
0: Oh, sama, aku juga skin tint karena paling ringan gak sih?
1: Iya, paling ringan. Tapi sebelum itu aku pernah coba cushion.
0: Oh, cushion.
1: Kamu
0: ya,
1: emang tim skin tint atau?
0: Iya, karena kalau skin tint tuh isinya lebih banyak.
1: Iya sih, setuju.
0: Iya kan, kalau cushion tuh menurut aku karena bagus di tempatnya aja kasih,
1: iya.
0: Di packagingnya.
1: Iya. Dan itu saset buat touch up gak sih kalau cushion
0: iya,
1: itu?
0: Iya, benar banget. Kayak
1: perlu.
0: Enak dibawa kemana-mana kayak gitu.
1: Betul banget. Kalau kamu yang paling penting bagian makeup apa nih? Mascara kah? Atau alis?
0: Aku ya? Kalau aku sih masih tetap lip tint. Lipstick. Karena kalau aku ini, kalau pakai makeup itu lebih suka ini, pakai ombre-ombre kayak gitu loh, yang glossy-glossy. Jadi kalau make up itu kan ciri khas seseorang. Jadi ciri khas make up aku itu dia lebih ke glossy. Sama
1: berarti kamu bagian lip perlipsen yang paling
0: yes, betul. Sama Kadang aku suka pakai blush on yang kayak nampol kayak gitu.
1: Setuju banget. Aku iya suka kan? Juga, aku suka juga.
0: Karena kayak kayak cewek-cewek yang cantik centil gitu enggak sih, kayak imut. Tapi kalau udah selesai makeup lihat kaca terus kayak ih suka banget, terus foto-foto, posting.
1: Kita puas sama diri kita sendiri enggak sih hasil iya, makeup yang kita dapat.
0: Iya, kayak kita langsung kayak wah, mood kita kayak naik banget.
1: Ya kan? Berarti kita sama doang tim, kalau enggak nampol tuh blush on enggak akan keluar rumah.
0: Betul.
1: Nah, kalau tadi kita bahas per lip-lipan nih, kamu tim lip tint atau lip balm?
0: Aku lip balm. Tapi ada enggak sih yang baru lip apa itu? Lip gloss sih.
1: Lip gloss? Lip gloss. Maksudnya yang melembabkan tapi ada warnanya juga gitu.
0: Iya, itu apa namanya?
1: Tinted lip
0: balm.
1: Oh,
0: tinted lip balm. Iya, susah banget. Sekarang banyak banget sih macam-macamnya ya. Kadang iya, aku juga bingung sebagai cewek, kayak banyak banget macamnya. Lip tint, lip balm, lipstick, lip glossy, lip apa lagi?
1: Lip-lipan. Berkembangnya zaman makin berkembang juga ya macam-macamnya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Kalau dari teman-teman Pro 2 di rumah nih, tim make-make yang gimana tuh? Pilih tim lip tint yang mana?
0: Nah, ayo dong komen teman Pro 2.
1: Oh, ada.
0: Siapa nih?
1: Siapa tuh?
0: Sarah lagi katanya. Wah, Sarah katanya lebih ke lip tint
1: yang
0: katanya.
1: Yang bold enggak sih? Kan tadi katanya Arabic, berarti
0: Dia tip yang ini ya, ombre nggak sih? Kalau yang kalau bold tuh dia lebih ke ombre nggak sih?
1: Yang two lips nggak sih? Ada
0: oh lip, yang lip liner
1: iya,
0: itu ya?
1: Iya, pakai lip liner. Terus
0: tapi glossy, lebih warnanya kayak ke coklat-coklat gitu nggak sih?
1: Iya, biasanya kayak gitu ya.
0: Iya, nah kalau Pia sendiri pilih apa? Produk tuh sesuai jenis kulit?
1: Tentu dong. Kalau nggak sesuai jenis kulit nanti takutnya kenapa-napa.
0: Sama. Nah, aku nih ya, aku sering banget kalau pakai make up tuh tengah malam. Pernah nggak?
1: Sama lagi. Kalau lagi gabut nggak sih?
0: Iya.
1: Nggak ada kerjaan, tapi lagi moodnya tuh mau banget make up dan tampil cantik.
0: Sama. Karena kalau misalnya kita pakai make up yang tengah malam tuh kayak bagus aja, kayak flawless terus kayak bersinar.
1: Iya, hasilnya lebih bagus daripada
0: iya,
1: kita pakai.
0: Iya, daripada siang, kita mau pergi buat keluar ketemu teman-teman tuh lebih bagus di malam hari, iya kan?
1: Iya, setuju. Apa karena lighting-nya ya?
0: Bisa lebih jadi sih, tapi tapi kayak bersinar gitu ya.
1: Itu biasanya terjadi sebelum kita acara besar enggak sih? Kita trial dulu.
0: Iya.
1: Idul Fitri atau Idul Adha. Kita malam-malamnya pasti coba makeup.
0: Betul, aku juga seperti itu, kayak sebelum acara-acara kayak kondangan, kayak gitu. Pokoknya kayak hari-hari besar lah yang aku bakal ketemu sama teman-teman kayak gitu, aku sering banget untuk coba-coba makeup.
1: Tapi kadang hasilnya itu enggak sesuai yang kita inginkan, enggak sih?
0: Iya, tapi kenapa ya kalau misalnya kita tuh pas kita coba itu tuh bagus banget tapi pas hari H tuh kayak beda ya,
1: kurang, ada yang kurang kah?
0: Iya, kayak entah yang alisnya yang beda,
1: iya,
0: atau yang apa yang gampang longsor.
1: Jadi
0: terus
1: kadang kembali ke makeup biasa aja nggak sih?
0: Iya sih,
1: pakai teknik.
0: Jadi
1: yang
0: itu menurutku
1: malam
0: tergantung mood lagi sih.
1: Iya, betul banget. Kalau dari Prita nih, tipe pakai make up yang gimana sehari-hari itu?
0: Oh, kalau aku tipe make up yang tipis-tipis sih.
1: Oh, yang tipis-tipis aja ya?
0: Iya, tapi kadang aku tergantung mood juga. Aku mau pakai pakai yang blush on yang nampol atau lip tint yang glossy gitu tuh tergantung kondisi aja sih. Kadang
1: enggak tertarik buat ngikutin tren yang sekarang ada kan, Latina, Bedi atau Doyin gitu.
0: Mungkin itu kalau gabut aja, kalau punya waktu yang lebih panjang mungkin bisa. Kalau Pia sendiri suka make up yang gimana?
1: Itu aku, kamu tahu make up yang habis mandi segar itu enggak sih?
0: Oh, make up yang segar gitu ya. Aku juga pernah dengar tuh. Kamu tipe yang makeup seperti itu?
1: Iya, suka banget aku makeup yang kayak gitu.
0: Itu tipis banget dong berarti?
1: Diusahakan tipis sih.
0: Makeup tapi nggak makeup.
1: Makeup, no makeup, makeup look. Aduh, gimana tuh?
0: Nah, ternyata makeup itu nggak seribet yang kita bayangin ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita ikutin step by stepnya, terus kalau punya waktu yang panjang, itu nggak seribet yang kita bayangin. Apalagi sekarang banyak banget tutorial makeup ya di internet. Nah gitu. Nah, habis ini kita bakal bahas tips biar makeup itu tahan lama, yang bakal amat seharian. Nah, jadi tetap stay tune di 95,FM RRI Po 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
3: Community Talk.

0: 地道。
1: Ya, kembali lagi bersama aku Pia
2: dan aku Prita
1: di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
2: teman terbaik kamu.
1: Ya, sesuai janji kita tadi nih, kita bakal kasih tips dan sharing sedikit sama teman Pro 2.
2: Nah, apa tuh tipsnya Kak Pia?
1: Dari Prita sendiri nih, ada gak sih trik kecil buat make up? Itu tuh kecil banget halnya, tapi ngaruh banget ke make up kita.
2: Nah, mungkin ini sih ketahanan make up itu termasuk dalam tips untuk make up itu poin ya untuk seharian. Itu tuh aku biasanya pakai setting spray. Kalau Pia sendiri?
1: Aku yang kayak aku bilang tadi itu primer, itu menurut aku kunci make up aku banget sih. Kalau kamu tadi setting spray ya?
2: Iya, karena itu tuh berada di akhir make up ya, dan itu tuh sering banget kita lupain. Padahal itu tuh penting banget untuk ketahanan make up, ya kan?
1: Karena tadi dipakainya akhir, jadi kadang ada beberapa orang yang lupa ya makai make up.
2: Betul, itu hal yang penting banget sih buat aku, menjaga ketahanan make up.
1: Berarti kamu tipe yang pakai akhir pas make upnya itu, atau kan ada orang yang pakai sebelum make up tuh dipakai juga primer, setting spray?
2: Kalau primer di depan ya, kalau setting spray sih aku lebih ke di belakang. Habis make up.
1: Kayak udah selesai nih, tinggal sentuhan kecil lagi setting spray.
2: Iya, kalau udah pakai setting spray yang set nah itu artinya make up udah selesai gitu. Nah, Pia menjadikan make up tuh sebagai apa?
1: Kalau aku sebagai cara menghargai diri sendiri sih.
2: Betul.
1: Biar kelihatan cantik. Siapa sih yang gak mau kelihatan cantik, apalagi di mata diri kita sendiri kan?
2: Betul, itu sebagai bentuk penghargaan diri sendiri dan bentuk apresiasi. Kita tuh kalau udah make up, itu tuh make up tuh kalau menurut aku sebagai seni sih, karena melukis wajah kan.
1: Seni art banget.
2: Jadi kayak kalau kita ngelukis make up, ngelukis wajah kita sendiri tuh kayak ada kepuasan diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita mau keluar ketemu teman-teman itu lebih percaya diri, ya kan Pia?
1: Dari kayak buat alis tadi nggak sih aja ngelukisnya?
2: Betul banget. Ini bikinnya lama banget nih ngelukisnya, karena kayak harus terstruktur ya.
1: Bagus. Berarti telaten anaknya.
2: Nah, kasih.
1: Gak terasa ya, sudah hampir 1 jam nih kita nemenin teman Pro 2. Semoga obrolan kita malam ini tentang daily makeup rutin terus bisa membantu teman Pro 2 ya buat tampil fresh dan rapi tanpa ribet. Ingat ya, makeup itu bukan buat nutupin kekurangan, tapi buat nunjukin versi terbaik kita.
2: Iya, jadi pakai makeup itu sesuai dengan kemampuan kalian ya, dan kepribadian kalian. Nah, terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkesan. Aku Prita.
1: Dan aku Pia.
2: Pamit undur diri, sampai jumpa di Community Talk Pro 2 Kampus berikutnya, tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin,
0: teman terbaik kamu.
2: Kembali ke Arini.
3: Okay, terima kasih Duo P ya. Nanti kita akan lihat nanti kira-kira look makeup aku apa ya, teman Pro 2 ya. Seru banget ini mah obrolan tongkrongan ya, obrolan makeup gini teman Pro 2. Thank you banget yang ada stay tune. Jangan kemana-mana, karena masih ada closing akustik kita, dan juga selain ini bakal ada request time. So standby buat kamu, keep tuning terus di Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kotak pelan-pelan saja. Check this out.

Eri Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini kita udah masuk di segmen request ya. Udah rame banget nih teman Pro 2. Amel tadi masih ada gak Amel? Katanya request lagunya Jus Lucy Malapetaka, tapi dia gak komen nih. Kita lihat dulu ya, kalau misalkan dia gak standby, kita puterin yang lain dulu. Ini ada Ipul yang request lagunya Sesi Potret dari Eno dan juga Arismana. Terus juga ada Baba request lagunya Seza dengan Snooze. Langsung aja aku puterin teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Banjarmasin. Buat yang pengen request bisa ke WhatsApp di 08115111420 dan juga di Instagram at @rr_pro2banjarmasin dan TikTok di username yang sama dan juga live chat RRI Digital. Aku tunggu ya sampai jam 11 nanti sebelum penuh. Guess.

Kali Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo, langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ini udah full. Hah, ternyata menit ke-13 baru full malam ini ya, teman Prodo. Ini ada request darinya Ajar yang request lagunya Leni dengan You, terus juga ada C yang request lagunya Monsta X dengan Beautiful Liar ya. Buat kamu yang mau request, maaf banget ternyata malam ini sudah full, malam minggunya berarti banyak yang malam mingguan sama aku malam ini ya, teman Prodo. Baiklah kalau begitu, aku kasih aja nih buat kamu yang pengen malam mingguan sama aku, semoga malam minggunya menyenangkan ya.

udah punya rumah sih, teman terbaik kamu. Buat yang tanya, kira-kira nanti Piala Dunia nobar gak di RRI? Tungguin aja update-nya. Tapi buat kamu, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madu RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola di Piala Dunia. Ikut terus di Pro RRI Banjarmasin 95.5 FM, RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Yap, kita langsung bacain request berikutnya. Dari Syaidah ya, yang request lagunya Chris Brown dan juga Justin Bieber dengan Next to You. Sama tadi di WhatsApp ada yang request lagunya Kotak dengan Haters. Astagfirullahaladzim, emang siapa yang jadi haters kamu? Coba kita cek ya. Yang request lagu Haters namanya Mr. NG. Yaudah langsung aja kita puterin ya, teman-teman.

Erli Perdomingan Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Langsung ke request berikutnya, ada Toha yang request lagunya The Massive dengan Natural, sama Lara yang request sama Utopia dengan Rasa Ini Indah. Ini harusnya standby semua ya yang request nih teman Pro 2. Ih, seneng ya kalau yang request nih pada standby, tapi kesian buat yang mau request yang belakangan-belakangan, jadi gak ada yang skip deh teman Pro 2. Ya udahlah, nikmatin aja request malam minggu ini ya. Nikmatin aja malam minggu bareng aku, jangan disedih-sedihin teman Pro 2.

Era di Prodomo Nyermasin, teman terbaik kamu. Kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ini ada yang request tadi di WhatsApp. Ada, wait, mana tadi ya? Oh, ini ada Asta yang request lagunya Neville dengan emot api. Thanks, cantik gemes. Sama-sama. Terus tadi ada Amel, ada Dela, ada Febrian yang request lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, teman Prodo. By the way, aku just info aja nih. Buat kamu yang suka Juicy Lucy, tahun ini di Banjarmasin Juicy Lucy 2 kali bakal ke Banjarmasin. So standby aja buat nonton Juicy Lucy. Jadi Gurun Hujan mungkin bakal dinyanyikan live nanti. Jadi standby ya teman Prodo, langsung aja Neville dan juga Juicy Lucy. Aku udah nge-open request, sudah full ya. Selamat menikmati malam ini.

dari Prabu Yurmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ih, asik banget lagu Gurun Hujannya. Siapa yang sudah menggalau bareng Juicy Lucy? Kalau aku sih lagi nunggu Adrian Kalib. Kalau ini kan galau ya, tapi Adrian Kalib tuh kasih lagu romantis minggu depan. Teman Pro 2. Yaudah deh, langsung aja ke request berikutnya nih. Ada fans-fansnya Sabrina Leonor yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Terus juga ada yang request, mana tadi? Ada Yaya yang request lagunya Kim dan Nabila Takiyah dengan Bayangan Cinta Yang Lalu. Oh, dari Ayas, sorry, langsung aja aku puterin ya. Buat kamu yang lagi stay tune, nanti juga bisa ada Pamungkas, Shakira, Change, Unmasked, Leodra, dan juga Sapriyadi kalau sempat, oke? Okay?

dari Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu langsung request berikutnya ya. Teman Pro 2 ini ada Pia yang request lagunya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Salah satu lagu Pamungkas yang aku suka banget, teman Pro 2. Terus juga ada Bahrum di WhatsApp yang request lagunya Shakira dengan Malam Mingguku. Asik, bener-bener ini ya, bener-bener mewakilkan malam ini. Tadi katanya assalamualaikum, selamat malam, apa kabar katanya, semoga sehat dan lain-lain. Oke deh, langsung aja aku puterin ya Pamungkas dan juga Shakira.

Di Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih, kita ke request berikutnya. Ada Alina yang request teman Pro 2 ya. Ini ternyata sisanya 4 lagu lainnya, oh enggak deng, ternyata ini udah lewat guys. Yaudah langsung aja di lagu terakhir menemani kamu di lagunya Chance. Dan selain ini bakal Legis Musik yang bakal nemenin kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: bencana terdiri dari dua mekanisme, yaitu mekanisme internal atau informal dan mekanisme eksternal atau formal. Mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan seringkali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga, organisasi sosial informal seperti pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh organisasi manajemen bencana di Indonesia diantaranya seperti Bakornas PB, Satkorlak PB, Satlak PB, dan BNPB maupun BPBD.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Just Music, Produ FM, teman terbaik.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Sabtu 16 Mei 2026 dari program Madura di Banjarmasin, kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah mulai frekuensi 95 kode FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti

yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's
Kalau begitu, kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi

0: Oh, no.
1: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Just Music. Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu percaya gak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
1: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang gak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat infonya di mana sih?
0: Di medsos sih.
1: Aduh, kamu medsos aku dipercaya.
0: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo?
1: Hah, dapat infonya di mana juga sih?
0: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
1: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
2: Kesiapsiagaan bencana adalah investasi penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa depan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat melindungi nyawa, mengurangi kerugian material, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga setiap individu dan komunitas. Dengan bekerja sama dan mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.

0: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
1: Benar itu.
0: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
1: Betul.
0: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
0: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 lebih dari 1 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kita Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Kerusakan jalan Sungai Jelai di Kelurahan Basiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kembali menarik sorotan. Sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga yang berkali-kali masuk wacana perbaikan, namun hingga kini kondisi jalan sepanjang kurang lebih 1,5 km itu masih jauh dari kata layak. Jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga tersebut tampak rusak parah, berlumpur, sempit, bahkan kerap tenggelam saat air pasang. Ironisnya, akses ini juga menjadi alur utama menuju SDN Basiri 10 yang setiap hari dilalui oleh para pelajar. Selain menjadi akses pendidikan, jalan Sungai Jelai juga merupakan satu-satunya jalur darat masyarakat untuk beraktivitas selain menggunakan transportasi sungai. Kondisi ini membuat mobilitas warga terganggu setiap harinya, terutama saat hujan turun atau air sungai pasang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Mutaaddin tahun ini dipastikan berbeda. Pengelola masjid memilih memusatkan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan Basiri pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Keputusan ini diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basiri, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Mutaaddin.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir, Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Masyarakat dapat mengikuti jalannya sidang hingga pengumuman resmi melalui layanan siaran langsung yang disediakan secara daring. Sidang isbat ini menjadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam di Indonesia. Merujuk pada akun Instagram @bimasislam, pelaksanaan sidang berlangsung di auditorium HM Rasidi, Gedung Kemenak, Jalan MH Tamrin, Jakarta, yang dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan seminar posisi hilal yang disiarkan secara langsung kepada publik. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: That's what she said.
1: Radio Manjar Masin, teman terbaik kamu pada T-Zone. Happy nice weekend teman Radio di Sunday morning bareng sama Linda pagi ini. Apa kabarnya? Semoga pada sehat, pada bahagia, pada ceria pastinya ya. Untuk hari minggunya setelah libur panjang dari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Harus happy dong. Disyukurin semuanya teman Radio ya. Jangan lupa lo ya. Happy weekend terus sih buat teman Pro 2 di minggu pagi ini yang udah dengerin 95,2 FM di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dingin banget. Emang enaknya kalau dingin-dingin kayak gini sih minum kopi ya teman Pro 2 ya. Tapi ada yang masih bingung enggak? Mau minum kopi apa ya kira-kira ya? Kopi yang paling sehat menurut ahli gizi kira-kira yang mana nih teman Pro 2? Ya udahlah, dengerin aja terus nanti di T-Zone akan ada informasinya terkait jenis kopi paling sehat menurut ahli gizi. So keep staying terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produser Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ngopi sih paling pas pagi-pagi kayak gini ya, teman Produser, apalagi habis hujan kota Banjarmasin. Dari tadi malam jam 1 malam tuh udah langsung biur hujan deras banget ya, teman Produser ya. Dan kalau pengen yang kopinya yang sehat menurut ahli gizi, sebenarnya tuh ada yang namanya kopi hitam tetes. Di mana kopi ini yang diseduh perlahan dengan air panas melalui saringan sehingga menghasilkan rasa yang ringan dan juga bersih. Lalu yang kedua, yang mungkin udah gak asing banget sih untuk didengar, yaitu Americano ya. Espresso yang dicampur air panas agar rasanya lebih ringan dan mudah diminum. Satu lagi deh, jenis kopi paling sehat menurut para ahli gizi, yaitu espresso ya. Ini kopi pekat dengan cita rasa yang kuat yang dibuat menggunakan tekanan tinggi. Kamu lebih suka yang mana nih kalau untuk menikmati di pagi hari?

0: Kudus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih Pak De.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, lanjut lagi nih ya, masalah perkopian yang masih belum kelar dan harus kita kelarkan, teman Pro 2 ya. Kalau udah bicara soal kopi, kopi apalagi yang paling sehat menurut para ahli gizi ya. Jadi ternyata cara seduh dan campuran kopi itu pengaruh banget ke manfaat buat tubuh. Dan menurut ahli gizi, ini dia jenis kopi yang paling ramah buat kesehatan kamu. Yang keempat, kopi dengan susu nabati. Kopi yang dipadukan ini dengan susu nabati untuk rasa lebih creamy dan ramah non-dairy ya. Lalu ada cold brew ya teman Pro 2 ya. Kopi seduh dingin yang memiliki rasa lebih halus dan rendah keasaman. Dan yang terakhir, kopi instan. Kopi yang praktis, yang mudah disajikan hanya dengan dicampur oleh air panas.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Season, Topic and Trending Zone.

Kalau tadi udah dikasih beberapa rekomendasi jenis kopi yang sehat ya menurut para ahli gizi, kali ini aku pengen rekomendasiin beberapa menu sarapan yang ada di Kalimantan Selatan yang khas banget, apalagi kalau bukan nasi kuning Banjar ya. Pakai berasnya beras lokal pulau, pula lagi ya Tompro 2 ya. Berasnya yang apa kata orang tuh karau. Nah, ditambah dengan siraman bumbu habangnya, ada ikan haruan, telur ayam, beuh, nikmat mana yang Tuhan dustakan ya. Terus soto Banjar pas banget juga abis hujan, makan yang berkuah-kuah, baiknya kuahnya yang bening, kuahnya yang agak keruh biasanya karena campuran susu telur, wangi kayu manisnya disajikan bareng sama suun sama perkedel. Nikmat banget gak sih Tuan Pro 2? Terus apalagi yang jadi ciri khas banget, Kalsel punya banget. Oh ya, lontong Banjar ya. Sarapan dengan lontong segitiganya yang pipih dengan kuah santan yang kuning encer. Beuh, gurih manis, sayur nangka, lauk masak habang. Aduh, nikmat banget sih Tuan Pro 2. Satu lagi yang gak boleh kelewat, ketupat kandangan. Ketupat yang bertekstur agak kasar yang disiram kuah santan kental penuh rempah, terus disajikan dengan ikan haruan asapnya. Aduh, masya Allah, tabarakallah banget. Nikmat banget tuh untuk sarapan weekendnya kali ini, apalagi ditemani sama orang-orang terkasihnya ya, sambil dengerin Pro 2 juga tentunya.

Pro2RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2 ini lagi ramai banget ngebicarain soal fenomena super new moon yang diprediksi terjadi pada 17 Mei kali ini ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi adanya fenomena super new moon atau fase bulan perigee dan bulan baru ya pada 17 Mei 2026. Fenomena ini juga memunculkan sejumlah fakta ya teman Pro2 ya, yang mana banyak sekali fakta-fakta yang dibicarakan. Seperti apa informasi lengkapnya? Makanya stay tune terus di pada T-Zone, Topic and Trending Zone.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

Broadway Rary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bicara soal fakta-fakta fenomena super new moon yang diprediksi terjadi pada hari ini ya, 17 Mei 2026. Yang mana fakta yang pertama, super new moon ini bisa menyebabkan tinggi muka air laut yang meningkat, bahkan di wilayah pesisir yang bisa menyebabkan banjir rob ya teman Pro 2 ya. BMKG juga merilis daerah yang berpotensi banjir rob dari 11 sampai 24 Mei 2026. Seperti pesisir Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur, Kalimantan Utara, Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, bahkan Papua Selatan.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih. Aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone. Trending Zone, Trending Zone.

Fakta selanjutnya teman Pro 2 terkait akan fenomena super new moon yang diprediksi terjadi pada 17 Mei 2026, yaitu akibat meningkatnya tinggi muka air laut, maka proses bongkar muat di pelabuhan bisa terganggu sehingga aktivitas masyarakat tuh bisa terhambat ya. Dan BMKG menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terutama bagi yang beraktivitas di sekitar pesisir yang berpotensi banjir rob. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari pasang maksimum air laut.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
4: Season, season, topic and trending zone.

Pro2 Anjar Masin, teman terbaik kamu. Baik teman Pro2, kita akan update dulu untuk informasi perakhiran cuaca edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 lewat websitenya www.bmkg.go.id.

Untuk informasi perakiran cuaca edisi hari ini Tawan Pro 2, di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Suhu rata-rata di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 24 derajat Celcius hingga dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang berkisar antara 84% hingga 99%.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, masih bicara soal fakta-fakta ya teman Produa terkait fenomena super new moon yang diprediksi terjadi pada 17 Mei hari ini. BMKG yang meminta masyarakat terus memantau kondisi cuaca terkini. Di mana cara memantau kondisi cuaca bisa melalui laman maritim.bmkg.go.id atau melalui media sosial BMKG sendiri ya. Dan itulah tadi beberapa fakta teman Produa terkait tentang fenomena supermoon yang diprediksi terjadi pada 17 Mei 2026.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

diperingati sebagai sejumlah momen penting baik di tingkat nasional maupun internasional teman Pro 2 ya. Setidaknya peringatan yang jatuh pada tanggal ini berkaitan dengan literasi, kesehatan hingga perkembangan teknologi komunikasi. Yang pertama, 17 Mei diperingati di Indonesia untuk peringatan Hari Buku Nasional. Penetapan tanggal ini berkaitan dengan sejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.